eksplorasi Tara dan sampaikan. Koldiak adalah grup musik indie pop asal Malang, di mana didirikan tahun 2015. Sebelum resmi menjadi Koldiak pada 2015, grup ini sempat dikenal dengan nama Pirates pada tahun 2008 sampai dengan 2014. Nah, Koldiak sendiri saat ini beranggotakan ada Sambada Wahya Dimika, ada Mahatamna Arya Adinegara, dan ada Dari Rich dan Bima Bagaskara. Nah, Koldiak ini mengawali karir mereka merilis debut album pertama yang berjudul Heartbreaker, ya, dirilis tahun 2016, di mana Koldiak merilis single non album juga yang berjudul Break This Journal, dirilis tahun 2017. Koldiak juga kembali, ya, merilis album kedua mereka berjudul Oh, dirilis tahun 2018, dan sempat juga merilis mini album yang berjudul No Make Up di 2020. Lalu disusul dengan lagu terkenal lainnya yang bernama Beautiful Days pada tahun 2020. Koldiak terinspirasi oleh gelombang musik synthpop dan sophistipop, ya. Sophistipop. Nah, dan memang enggak terlalu banyak untuk biografi mereka. Yang jelas memang mereka juga sempat masuk dalam penghargaan, misalnya kayak penghargaan Indonesia Cutting Edge Music Award tahun 2014, in Anugerah Musik Indonesia tahun 2020, 2018 dan 2024, ya, Anugerah Musik Indonesia untuk berbagai kategori, termasuk dua grup atau grup vokal R&B terbaik, ya, dengan penerima untuk lagu I Don't Mind, ya, dan mereka kala itu menang, teman-teman, ya, tahun 2024, ya. Seperti apa lagunya? Kita ada yang minta lagu diputerin, ya, minta diputerin misalnya. Minta diputerin maksudnya dari miliknya Koldiak yang berjudul Eksplorasi, ya. Di pagi ini kita kasih aja buat kamu, ada Bang Dani, ya, di Jelora nih, teman-teman. Kita kasih aja buat dia, dan nanti kita akan lanjut lagi untuk bacain beberapa vote mungkin, ya, tetap di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik.

Kita masih di Pro 2 pagi ini, masih menyapa teman Pro 2 semuanya ya. Jadi tetap semangat selalu untuk teman Pro 2 yang sudah harus bekerja ya, kembali bekerja. Ya mungkin tadi malam lembur sebagainya, tapi pagi ini harus bangun lebih awal untuk kembali bekerja ya. Jangan lupa juga sebelum berangkat mungkin masih ada waktu juga ya, walaupun sudah mepet mungkin gitu ya. Boleh dicek-cek lagi tugas-tugas kerjaannya, kantornya ataupun titipan kerjaan rumahnya ya kan, untuk anak-anak kita ya, sih mungkin lagi PJJ gitu ya, terus ibunya nitip ke ayahnya ya, tolong anterin ke sekolah gitu ya, ternyata belum dicek. Wah ya, kalau belum dicek tapi udah dikerjain PR-nya aman, tapi kalau dititip doang ternyata belum dikerjain dan gak dicek, wah kan gak enak ya teman-teman ya. Ada lagu dari Koldiak yang berjudul Sampaikan, ini kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini. Setelah itu kita akan kasih kamu beberapa lagu santai, dan ada tips pagi juga akan kembali menyapa kamu nanti hingga pukul 8, tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Mas Rudy Prawdo di 90,7 lagu dari miliknya Kotak dengan Terbang menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Ya, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Semangat beraktivitas untuk teman Pro 2 pagi ini. Tentunya berbagai aktivitas ya dijalanin teman-teman ya, baik itu yang bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, yang dengan berbagai profesinya teman Pro 2 ya. Nah, kamu tahu nggak sih kalau berapa lama waktu kamu gitu ya, berapa lama sih waktu kamu dalam akses media sosial ataupun medsos? Nah, dan apakah kamu sering menggenggam ponsel kalian saat tertidur? Atau apakah kamu sering membagikan berita tanpa melihat fakta? Menjadi pengguna digital yang sehat ya bukan berarti harus meninggalkan internet sepenuhnya teman Pro 2. Kita cuma perlu lebih sadar kapan harus online dan kapan harus rehat gitu ya. Nah, digital habit yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Mengutip akun Instagram internetsehat.id ya, beberapa kebiasaan digital yang bisa kamu terapkan nih buat teman Pro 2 semuanya di pagi ini ya, sambil ya temenin kamu beraktivitas lah, mungkin lagi prepare di kantor gitu ya, lagi bersihin meja kerjanya sambil dengerin Pro 2 di pagi ini. Jadi pertama adalah untuk terapkan protokol 3 detik sebelum membagikan informasi. Nah, sebelum membagikan informasi yang sedang trending dari media sosial, kamu mungkin bisa lakukan yang namanya check and recheck terhadap informasi itu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan untuk menyebarkan informasi hoax ya, karena bisa merugikan orang lain. Kalau kita ngomongin soal informasi hoax kan memang ya dia mirip-mirip kayak berita, baik itu konten video ataupun video audio gitu ya, termasuk juga konten artikel juga ya teman-teman ya. Jadi memang butuh di check and recheck teman Pro 2. Habis itu ada lagi algoritma media sosial ini menggoda kita ternyata. Untuk apa? Untuk selalu melihat ponsel teman Pro 2. Kamu cukup mengecek informasi dari 1 sampai 2 media begitu ya, 1 sampai 2 media kredibel, lalu tutup medsos setelah tahu informasinya. Setelah itu kelola notifikasi secara ketat, di mana kamu bisa mematikan notifikasi grup obrolan yang tidak perlu jawaban segera. Dengan demikian kamu bisa mengerem informasi ataupun mengerem keinginan untuk cek aplikasi. Terapkan metode 30 menit pertama tanpa ponsel. Jadi saat kamu baru bangun dari tidur, berikan waktu 30 menit bagi tubuh kamu dengan tidak menggunakan ponsel. Mulai hari dengan lebih tenang tanpa burnout karena berita viral ataupun obrolan panas teman Pro 2. Habis itu berikutnya lagi adalah zona bebas gawai. Bila lini masa medsos kamu sedang panas, istirahatlah sejenak untuk detox ya. Untuk detox apa? Detox otak kita. Jauhkan ponsel saat makan dan 1 jam sebelum tidur agar pikiran lebih tenang teman Pro 2. Gitu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Jakarta.
1: Lagu dari miliknya, lagu dari
2: ya, lagu dari miliknya Juicy Lucy dengan Halima menemani kamu di Perahu 2 pagi ini pukul 7 lewatnya 54 menit. Tuh, selamat pagi yang baru memonitor kita mendengarkan Perahu 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Pagi ini cuaca kita sepertinya dan memang masih harus bilang kayak gitu ya, cerah gitu ya. Ini cerah sebenarnya teman-teman, cuman karena memang ketutup aja. Ketutup awan aja teman-teman. Cuman kalau dibandingin kata beberapa komentar udah agak lumayan, karena mungkin ada beberapa wilayah yang diguyur hujan teman-teman, jadi gak terlalu kelihatan. Tapi masih kerasa. Kayak tadi pagi aja ketika Rudy berangkat subuh juga masih kerasa teman-teman ya. Adem. Oke deh, jadi jangan lupa untuk sarapan buat teman Pro 2 ya, untuk untuk semangat mengawali aktivitas kalian ya, memulai berbagai pressure kerjaan. Karena enggak semua kerjaan itu anteng ya, pasti ada yang pressure-nya sedang, ada yang sampai kerasa banget ya, baru memulai hari udah langsung kena ini ya, kena pressure. Ya, jadi mungkin dengan bersarapan teman-teman ya, kamu bisa ya setidaknya enggak mudah amarahan gitu kan, enggak mudah emosi gitu. Kadang kan ada yang bilang juga, ngapain sih lu marah melulu gitu kan, belum makan lu gitu ya. Nah, sarapan sehat adalah makanan pertama di pagi hari yang mengandung keseimbangan gizi lengkap untuk mengembalikan

0: energi dan fokus kita, teman produga. Setelah apa? Setelah tidur ya. Jadi penting untuk menjadi perhatian teman produga semua jika komposisi nutrisi ideal itu meliputi karbohidrat kompleks. Ini pilihan yang penting ya, pilih sumber energi yang diserap perlahan kayak roti gitu ya. Roti gandum utuh ya, atau oatmeal atau nasi merah ya, supaya kenyangnya lebih lama gitu ya. Ada protein, bisa kamu tambahkan telur rebus ya, dada ayam suwir, tahu, tempe atau yogurt ya, untuk ngejaga massa otot dan konsentrasi kalian teman produga. Habis itu juga penting untuk menjadi perhatian bersama juga tentang lemak sehat. Nah, dapatkan dari alpukat gitu ya, atau ya sedikit minyak zaitun untuk mendukung fungsi otak ya. Ada lagi ini terkait dengan serat atau vitamin dan mineral. Selalu sertakan buah segar kayak misalnya mungkin pisang ataupun pepaya ya, atau juga sayuran hijau teman produa ya. Jadi pilihan menu praktis, bisa bikin bubur ayam atau ya order mungkin kalau misal rumahnya dekat dengan warung-warung yang buka di jam-jam pagi, di jam 6 gitu ya, boleh tuh bubur ayam ya. Bubur ayam tanpa santan berlebih dan kerupuk ya, atau lontong sayur dah dengan porsi terkontrol ya, dengan tambahan protein kayak misalnya telur ya, telur puyuh ya. Bisa juga itu, atau yang lainnya teman-teman dia ya, boleh juga atau roti gitu ya. Kalau di rumah aduh telur gitu, cuman hari ini nggak bawa teman-teman ya, jadi agak-agak gimana gitu perutnya teman-teman ya, kan kita kebiasa bawa telur ya teman-teman ya. Yang mana nih? Agak-agak fokus ya. Oke deh, jelang pukul 8 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk Hits in the Morning pagi ini, untuk segmen Hari Ini Dalam Sejarah sesaat lagi.
1: Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Produa, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Ada lagu dari miliknya Nyoman Paul ya, Biar Jadi Kenangan menemani kamu di Pro 2. Lagu ini dirilis tahun 2026 ini teman Pro 2. 9 September 2026 diperingati hari apa aja teman Pro 2 ya. Yang jelas setiap tanggal dalam kalender ini menyimpan berbagai cerita, termasuk di tanggal 9 September ini. Di Indonesia, 9 September menandai peringatan Hari Olahraga Nasional ya, ke-43. Sementara itu di belahan dunia lainnya, ada peringatan Hari Kemerdekaan Tajikistan. Dunia internasional juga menandai tanggal 9 September dengan dua peringatan, yakni Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan serta Hari Sudoku Internasional. Nah, berbagai peringatan ini tidak hanya sekedar penanda dalam kalender. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah serta meningkatkan ya kesadaran terhadap isu-isu yang diangkat. Pertama adalah peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-43. Jadi masyarakat Indonesia memperingati peringatan ini sebagai momentum untuk mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tahun 2026 ya, Haornas memasuki peringatan ke-43 tahun ya. Memasuki peringatan ke-43 tahun mengutip pedoman pelaksanaan Hari Olahraga Nasional tahun 2002 lebih tepatnya nih sebelumnya begitu ya.

Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional tahun sebelumnya, Haornas pertama kali dicetuskan pada 9 September 1983, teman Pro 2. Nah, sejak saat itu, peringatan ini menjadi salah satu momentum penting gitu ya, momentum paling penting dalam perkembangan olahraga di Indonesia. Nah, Hari Olahraga Nasional juga menjadi momentum membangkitkan semangat bangsa dalam membangun olahraga nasional. Peringatan ini membawa kesadaran bahwa olahraga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan prestasi, namun juga menjadi bagian dari jati diri serta perjuangan masyarakat Indonesia. Setiap tahun, pemerintah biasanya menetapkan tema khusus dalam peringatan Haornas. Namun untuk sampai sekarang, lebih tepatnya begitu ya, ini nanti kita kutip lagi apakah sudah ada temanya, teman-teman ya. Secara gitu kan sudah 43 tahun ya. Yang jelas kita ngucapin selamat Hari Olahraga Nasional. Nah, biasanya kalau udah masuk ke peringatan Hari Olahraga Nasional, nah itu biasanya tuh pasti akan ada event-event atau lomba-lomba gitu, teman-teman berdua ya.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini 19 September 2026. Selain diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional, juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Tajikistan ya. Jadi menyadur laman National Today, peringatan ini menandai deklarasi kemerdekaan Tajikistan dari Uni Soviet pada 1991. Hari istimewa ini biasanya dirayakan oleh masyarakat Tajikistan dengan berbagai kegiatan seperti parade, kemudian juga pertunjukan budaya, serta pertemuan publik nih. Tajikistan merupakan negara yang terletak di Asia Tengah. Ibu kotanya adalah Dushanbe. Negara ini memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Kekaisaran Samanid yang kerap dikaitkan dengan sejarah awal identitas Tajik. Perjalanan Tajikistan dimulai ketika Uni Soviet mulai mengalami gejolak politik pada 19 September 1991. Soviet tertinggi Tajikistan ya mengeluarkan resolusi dan deklarasi mengenai kemerdekaan negara itu. Deklarasi itulah yang menjadi langkah penting bagi Tajikistan untuk membentuk negara yang berdaulat. Kendati demikian, kemerdekaan Tajikistan secara formal baru diperoleh setelah Uni Soviet resmi bubar pada 26 Desember 1991. Hari kemerdekaan Tajikistan menjadi momentum tahunan bagi masyarakat Tajikistan untuk memperingati perjalanan sejarah negaranya. Peringatan ini sekaligus merayakan identitas, budaya, dan kebanggaan nasional negara Tajikistan.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini.
1: Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Pukul 9 pagi nih kita kembali menyapa teman produknya semuanya. Teman produknya, jadi di jam 9 kita akan menyapa kamu di segmen Asta Cita kita. Spesial di hari ini ngomongin tentang apa? Tentang tanggap bencana dong, teman produknya ya. Dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ataupun Kaltim mengoptimalkan pemanfaatan dana korban Forest Carbon Partnership Facility ya sebesar 5 miliar untuk membiayai gerak cepat tim gabungan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Pelaksana tugas ataupun PLT Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi di Samarinda menyampaikan realisasi dana darurat tersebut sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan kelancaran tugas para personil di lapangan. Ia menyampaikan jika penanganan karhutla di Kaltim dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kehutanan, aparat TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD hingga pemerintah kabupaten ataupun kota setempat. Selain itu, aksi tanggap darurat di garis depan turut dilakukan secara masif oleh lebih dari 5.000 anggota masyarakat peduli api yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Ia memaparkan pelibatan ribuan relawan MPA dan aparat keamanan ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan jumlah polisi kehutanan ataupun Polhut di Kalimantan Timur. Saat ini Dinas Kehutanan menghadapi tantangan besar karena jumlah Polhut yang tersedia sangat minim, yakni hanya berkisar 95 personil. Keterbatasan jumlah personil ini dinilai pihaknya tidak sebanding dengan luas kawasan hutan di Kalimantan Timur yang harus diawasi, yakni mencapai lebih dari 8 juta hektar. Per 31 Agustus 2026 lalu tercatat total 998 kejadian kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Dari jumlah tersebut 440 kejadian melanda kawasan hutan yang menjadi wilayah pengawasan Dinas Kehutanan, sedangkan 558 kejadian terjadi di area penggunaan lain ataupun APL untuk menjamin keberlanjutan operasi pemadaman dan mitigasi karhutla. Di tengah cuaca yang masih kering, pemerintah provinsi mengupayakan penambahan alokasi anggaran ke daruratan, teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2 pagi ini pukul 9 lewatnya 22 menit di segmen Asta Cita Kita ya. Ngomongin soal bencana kabut asap ya. Jadi gimana caranya tips menjaga atau tips aman. Bencana kabut asap merupakan fenomena polusi udara parah yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Adapun peristiwa ini seringkali melanda berbagai wilayah terutama di Sumatera dan Kalimantan dan membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan. Kualitas udara yang menurun drastis akibat partikel halus asap dapat memicu berbagai gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Bencana kabut asap adalah kondisi di mana udara dipenuhi oleh partikel-partikel halus pembakaran hutan dan lahan, di mana partikel ini sangat kecil, sering disebut dengan PM2.5 dan dapat menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru. Kabut asap biasanya menjadi sangat parah saat musim kemarau ketika lahan kering mudah terbakar dan asap dapat menyebar luas. Penyebab utama bencana kabut asap adalah kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Sejumlah faktor berkontribusi pada kejadian ini. Pembakaran lahan ilegal begitu ya, praktik pembukaan lahan untuk pertanian ataupun perkebunan dengan cara membakar ini masih terus terjadi ya, dan ini sering tidak terkontrol dan meluas menjadi kebakaran hutan. Kemudian faktor lainnya adalah faktor geografis. Beberapa wilayah berada di jalur angin lintas batas dan ini menyebabkan asap dari satu daerah dapat menyebar ke daerah ataupun bahkan ke daerah lain, memperburuk kondisi polusi udara di area yang lebih luas. Kondisi iklim juga. Jadi musim kemarau yang panjang dan intensitas curah hujan yang rendah membuat lahan gambut dan hutan sangat kering ya. Dan membuat hutan menjadi sangat kering tepatnya sehingga mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2 pagi ini pukul 9:45 teman Pro 2 ya. Jadi kalau tadi kita sudah sampaikan beberapa penyebabnya ya, penyebab terkait dengan kabut asap begitu ya. Kali ini berlanjut tentang dampak kesehatan dari kabut asap itu sendiri. Di mana paparan kabut asap dalam bahkan begitu ya dalam jangka pendek dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Partikel polutan dalam asap sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi beberapa sistem tubuh. Di antaranya gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat dengan ISPA, peningkatan kasus batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam. Selanjutnya asma, memperparah gejala asma, serta seperti begitu ya, sesak nafas dan mengi. Ada lagi bronkitis, peradangan pada saluran pernapasan utama menuju paru-paru. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kondisi ini dapat memburuk pada penderita PPOK menyebabkan sesak napas kronis. Selanjutnya ada lagi gangguan mata. Iritasi mata, mata merah, mata perih dan berair akibat kontak langsung dengan partikel asap. Ada lagi gangguan jantung, partikel halus dapat masuk ke aliran darah dan mempengaruhi sistem kardiovaskular, meningkatkan resiko serangan jantung atau memperburuk kondisi jantung pada individu yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Selanjutnya dampak kesehatan dari kabut asap, yakni penurunan kualitas hidup, aktivitas sehari-hari terganggu, produktivitas menurun, serta menimbulkan kecemasan akan kesehatan jangka panjang.

Human Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu

lagu dari miliknya si Sal Priadi ya, menemani kamu di Pro 2 pukul 9:58 ini ya. Segmen santai siang nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku, ada Kak Widya yang bakal temani kamu tentunya ya. Siang ini di hari Rabu ini hingga pukul 15 nanti. Semangat selalu untuk berbagai aktivitas dan rutinitas kamu, tetap jaga kondisi kesehatan untuk teman Pro 2 semuanya. Yeah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai siang teman Pro 2 semua. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Buat teman Pro 2 semua, aku masih akan hadirkan dulu info Pro 2 untuk hari ini. Ada Red Bull mengumumkan bahwa Isaac Hazard belum sepenuhnya pulih dari cedera, dan pembalap Perancis itu dipastikan absen dan melewatkan Grand Prix Spanyol di sirkuit baru di Madrid untuk pekan ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, sineas lokal Makassar menghadirkan film keluarga berjudul Jangan Lupa Bahagia, mengangkat cerita dekat dengan kehidupan masyarakat. Kehadiran Jangan Lupa Bahagia enggak sekedar menawarkan hiburan, tapi juga membawa pesan tentang arti kebahagiaan dalam keluarga.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengumumkan pasangan baru di sektor ganda campuran, diantaranya memasangkan Dejan Ferdinandsyah dengan Felicia Alberta Natali Pasaribu. Dejan yang sebelumnya berpasangan dengan Apriyani Rahayu akan diduetkan dengan Felicia yang sebelumnya berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Dejan dan Felicia dijadwalkan akan menjalani debut pada Denmark Open 2026 yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober. Sementara itu, Apriyani kini akan menjadi pasangan dari Bagas Maulana. Bagas sebelumnya bertandem dengan Indah Cahyasari Jamil sejak Agustus 2026 lalu. Dan teman Pro 2, Bagas Apri akan turun pertama kali pada Indonesia International Challenge 2026 yang berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus.
1: Info Pro 2.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya di Pro 2 Sintang dengan lagu-lagu pilihan untuk Pro 2 Hitlist Indonesia. Ada lagunya Astaga Bercanda dari Akbar Kalai dan juga Mingse, Sumpah Mati dari Selina Grace dan Andi Rianto, Main-Main Gue dari Naikila, ada Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta, kemudian LDR dari Chengs, Keliling Farel Hilal, Aku Harus Pergi, Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, Gurun Hujan Juicy Luisi, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Senang Dengar Suaramu Lagi dari miliknya Ariel Noah dan juga Raisa, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Terbelah Menjadi Dua dari Gloria Jessica, Teh Hijau Tulus Beberapa Kali, Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Ikro Remlode Sederhana dari Ceylon 7, dan 2001 Kali dari miliknya Adrian Halif. Oke, baik teman Pro 2 semua, silakan aja di request untuk lagu-lagu yang sudah aku spill barusan di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Dan kamu bisa pilih satu lagunya, nanti bakal aku putarin teman Pro 2 semua. Selamat siang buat Juvita aja ya. Oke, silakan di request aja lagunya teman Pro 2 semua untuk lagu-lagu pilihan yang sudah aku spill di Pro 2 Sintang untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Jalanan sudah sedikit lengang ya teman Pro 2 semua, karena kemarin sudah ada sidak ya, pemeriksaan, penjagaan juga, terutama di area-area SPBU yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, aku bakal putarin dulu aja lagunya sebagai lagu pembuka kita dari miliknya Adrian Halif dengan 2001 Kali dan juga Sederhana dari miliknya Sheila on 7.

0: ya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: ...90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya. Teman Pro 2 semua, silakan di request aja lagu-lagunya ya untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Oke, teman Pro 2 semua, sudah ada yang request lagunya dari Juvita. Juvita aja, lagunya Teh Hijau Kakak ya. Oke, aku bakal putarin nanti lagunya dari miliknya Tulus di kesempatan siang hari ini. Aku juga mau nyapa Mbak Uti, kemudian juga ada Mas Tri di siang hari ini yang mungkin lagi mantengin aku ya di akun TikToknya RRI Sintang dan juga mungkin di frekuensi kita 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan lagunya ngikut aja nih katanya dari Mbak Uti ya. Oke, siap-siap. Nanti kita bakal putarin lagunya buat Mbak Uti deh. Lagu yang disukain oleh anak muda zaman sekarang ya, di posisi tangga lagu yang cukup tinggi. Ya, oke, ada lagunya Aku Harus Pergi dari miliknya Ari Lesmana ya, teman Pro 2. Kita akan simak dulu aja Teh Hijau dari miliknya Tulus.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Silakan aja di request untuk lagu-lagunya. Masih ada waktu kita ya untuk request lagu. Teman Pro 2 semua, aku bakal spill dulu. Lagunya dari Astaga Bercanda Akbar Kalai, Sumpah Mati dari Selena Grace, My Main Gue dari Naikila, Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa dari Samuel Cipta, LDR Changs, Keliling Farel Hilal, Gurun Hujan dari Juice Luisi, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Senang Dengar Suaramu Lagi, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Terbelah Menjadi Dua dari Gloria, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, dan Ikro Remlode. Oke, lagu-lagunya tadi sudah aku putarin beberapa sesuai dengan requestan kamu-kamu ya. Teman Pro 2 semua bisa request aja. Kamu bisa request di Pro 2 untuk WhatsApp-nya, di Instagram-nya, atau bisa juga di live kita pada kesempatan kali ini. Oke deh teman Pro 2, banyak banget ini yang mau dengerin lagunya dari miliknya Selena Grace dan juga dari Naikila ya. Langsung aja kita dengerin dua lagu ini. Teman Pro 2 semua, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Teman Pro 2 semua, gak terasa banget ya ternyata kita sudah mendekati jam habisnya nih. Oke deh, kita bakal puterin aja lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Makasih banget buat teman-teman yang sudah request lagunya di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Kita masih bakal temani kamu lagi besok ya teman Pro 2, karena Pro 2 Hitlist Pop Indonesia ini kan ada setiap hari. Nah buat teman-teman nanti juga jangan kemana-mana, karena aku bakal hadirkan ada Pro 2 Hitlist International. Jadi lagu-lagunya bisa kamu request juga ya guys.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Jep Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kalau tadi ada Indonesia, sekarang kita ke mancanegara ya guys. Oke, untuk lagu-lagunya sendiri ada apa aja, aku bakal spill dulu untuk lagunya teman Pro 2 semua. Kamu bisa request, ada Swim dari BTS, Good Reason dari Gracie Abram, Stupid Song dari Olivia, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, kemudian juga ada The Visitor dengan Sienna Spiro, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, kemudian juga ada Aperture dari Harry Styles, Rain Dance dari Dev featuring Thames, kemudian juga ada Drop Dead dengan Olivia sebagai penyanyinya ya guys ya. Terus ada juga Cha Cha Cha dari Bruno Mars, ada Tears Sabrina Carpenter, So Easy Olivia Dean, kemudian Folded dari Kehlani, Homewrecker dari Summer, Go Blackpink, Better Sweet dari Madison Beer, Not Cute Anymore, Eyelid, Risk It All dari Bruno Mars, ada Die On This Hill dari Sienna Spiro, dan juga Just Mike dari miliknya Bruno Mars.

Oke deh teman Pro 2 semua, di mana aja berada, kita akan dengerin dulu deh lagunya dari miliknya Gracie Abram ya, dengan grup Good Reason, kemudian disusul dengan lagu dari miliknya Harry Styles dengan Aperture. Buat kamu-kamu, jangan kemana-mana, tetap dengerin ya di Pro 2 Hitlist Mancanegara kita 90,7 FM.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya dan kita masih di Pro 2 Hitlist Internasional. Tadi sudah kita dengerin ya, ada dua lagunya. Dan berikutnya teman Pro 2 semua, kita bakal dengerin lagi nih lagunya dari mancanegara. Ada dari miliknya Ailid ya, dengan Not Cute Anymore.

Oke teman Pro 2 semua di mana aja berada, berikutnya kita akan simak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hingga jelang berkumandangnya azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: ...90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua balik lagi masih bareng aku di siang hari ini di UMKM Connect. Dan kali ini teman Pro 2 semua aku bakal ngajakin kamu untuk ngebahas terkait menu makan siang alias ya, karena ini jamnya makan siang juga ya. Biasanya kalau kita cari makan siang gak jauh-jauh pasti nasi padang ya teman Pro 2 semua. Nah kira-kira untuk menu nasi padang sendiri yang populer itu apa aja sih? Kita akan ulas, aku kutip dari idntimes.com. Jadi teman Pro 2 semua, ada menu nasi padang yang biasanya kalau kita belanja itu kan suka bingung, mau menu apa sih, bingung gitu ya. Nah, salah satu menunya teman Pro 2 adalah ikan asam pade. Jadi, nggak semua nih teman Pro 2, masakan Padang itu mengandung santan. Salah satunya adalah ikan asam pade ini, dalam bahasa Minang adalah pedas ya, pade itu pedas. Dan makanan berkuah ini pun punya cita rasa yang pedas, asam, gurih. Ikan yang biasanya digunakan untuk masakan ini adalah ikan tongkol, ikan tuna, ikan salmon, dan sebagainya teman Pro 2 semua. Terus ada juga gulai cumi. Jadi ini gak kalah enak dari gulai-gulai khas Padang lainnya. Gulai cumi ini biasanya juga jadi incaran ya. Makanan bercita rasa pedas dan gurih ini terbuat dari cumi-cumi utuh yang di dalam badannya itu diisi adonan telur, ada tahunya dan rempah-rempah biasanya. Jadi gak heran teman Pro 2 kalau bentuknya itu gendut dan padat banget ya.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, berikutnya adalah kerupuk jange ya. Meski bukan menu utama, keberadaan dari kerupuk jange atau rambak ini kerap dicari-cari, terutama bagi teman-teman nih yang enggak bisa makan kalau enggak ada kerupuk atau sesuatu yang renyah. Jadi kerupuk jange ini biasanya disajikan dengan siraman kuah gulai sehingga rasanya itu semakin nikmat. Dan berikutnya teman Pro 2 tentu aja ada rendang. Dan memang rendang itu banyak diakui sebagai lauk nasi Padang yang terenak. Bahkan rendang ini pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia menurut CNN. Nah teman Pro 2, rendang sendiri terbuat dari daging sapi, namun ada juga yang membuatnya dari jengkol, ayam, maupun paru. Dan bahan-bahan ini umumnya dimasak dengan rempah dan juga santan selama berjam-jam hingga warnanya itu kecoklatan. Jadi bisa kebayang ya gimana rasa dan enaknya teman Pro 2 semua.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

0: Sin-sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berikutnya adalah Ayam Pop ya. Jadi lauk nasi padang Ayam Pop ini banyak sekali direkomendasikan untuk teman-teman yang menghindari makanan bersantan. Tampilan ayamnya ini pucat dan tampak basah, tapi walaupun seperti itu, tekstur dari Ayam Pop ini lembut dan rasanya pun gurih. Jadi menu ini pun banyak sekali teman Pro 2 disajikan dengan sambal merah khas Padang untuk cocolannya, guys. Terus ada lagi dendeng batoko. Nah, jadi nasi hangat ditambah dengan dendeng batoko ini juga termasuk sajian favorit pecinta nasi Padang. Jadi hidangan ini berupa daging tipis yang dimasak kering, terus diberi cabai merah yang berlimpah ya teman Pro 2. Jadi ada sensasi gurih dan juga pedas yang bisa kamu rasakan hanya dalam satu menu yang satu ini. Terus ada lagi gulai otak teman Pro 2. Biasanya terbuat dari otak sapi dan bahan ini dilepaskan dari kulit arinya, lalu dimasak dengan aneka rempah dan juga santan. Buat rasanya sendiri sangatlah gurih, berempah dan sedap banget. Kalau menggunakan metode slow cook ya untuk memasaknya, dan metode memasak ini menggunakan suhu panas rendah dalam jangka waktu yang lama, sekitar 4-10 jam.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berikutnya adalah gulai cincang. Jadi gulai cincang ini jika termasuk tim makan nasi Padang yang pakai sendok ya. Sajian ini merupakan cincangan daging kambing dan sapi yang berlemak sebagai bahan utamanya. Bahan ini kemudian dimasak bersama dengan santan dan cabai yang berlimpah. Jadi dari segi tampilannya gulai cincang ini berwarna kemerahan dan memang cukup berminyak.

ya teman Pro 2. Oke deh, baik teman Pro 2, itu dia tadi sedikit pembahasan kita terkait beberapa menu utama atau rekomendasi untuk temani kamu ketika kamu makan nasi Padang. Nah, teman Pro 2 semua, semoga aja bermanfaat ya. Buat teman-teman, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal balik lagi untuk temani di acara yang berbeda, guys.

Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Teman Pro 2 semua, ada beberapa informasi terkait dunia olahraga yang akan aku bagiin buat kamu-kamu. Dimana informasinya kita akan berikan dulu dari dunia sepak bola. Ada Erling Haaland, nah ini memberikan pujian khusus kepada pemain muda Manchester City. Ada Ayub Wadi, dan meski Haaland menjadi bintang utama berkat 2 golnya, penampilan Boudi di lini tengah turut mencuri perhatian dalam kemenangan City. Dan Haaland sendiri mengungkapkan teman Pro 2 kalau dalam hal ini Boudi sendiri bermain sangat bagus dan City memiliki sebuah permata. Jadi Haaland ini sedang memuji teman Pro 2 semua, terpukau dengan pemain 18 tahun Man City. Tapi dia juga sempat kesal ya. Oke, teman Pro 2 semua, di mana aja berada, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita balik lagi masih berikan informasi terkait dunia olahraga, teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2, kita akan beralih ke informasi lain di mana ada bukan sekedar target pribadi, ini adalah ambisi Sadil Ramdhani di Persebaya ya. Jadi Sadil Ramdhani ini resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya sebagai pemain pinjaman untuk musim BRI Super League 2026-2027. Dan mantan pilar Persib Bandung ini membawa pengalaman bermain di tingkat tertinggi dan pernah berkompetisi di Malaysia dengan FA Pahang dan juga Sabah FC. Dan Fadil sekarang fokus pada kerja keras, mematuhi arahan para pelatih dan memberikan kontribusi maksimal untuk membantu tim tanpa menetapkan target pribadi tertentu. Nah, teman Pro 2 semua, kita lihat saja nanti seperti apa aksinya. Karena beliau ini pastinya punya pengalaman yang cukup ya, teman Pro 2, untuk bermain. Dan informasinya teman Pro 2 aku kutip dari rri.co.id.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan beralih ke informasi lain, teman Pro 2. Di sini ada informasi terkait Asian Games 2026. Ada sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga resmi dikukuhkan, teman Pro 2. Dan dikukuhkan untuk mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kontingen akan berlaga pada 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan juga official. Setelah pengukuhan, kontingen sendiri, teman Pro 2, dijadwalkan akan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, teman Pro 2 semua, itu informasi terkait persiapkan mereka untuk memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Kita masih nantikan ya seperti apa nanti untuk aksi dari teman-teman kita, dari para atlet untuk 35 cabang olahraga ini, teman Pro 2.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Pro2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Balik lagi teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan tentu aja masih bareng aku Widya ya guys. Oke teman Pro 2 semua, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan juga Asian Para Games 2026 di Jepang. Dan Dubes Yeno sendiri mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Menpora Erick Thohir, nah ini mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan ini teman Pro 2 semua. Oke, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Dan sampai di sini kebersamaan kita teman Pro 2 dalam acara Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Aku masih akan balik lagi untuk temani kamu tapi di sesi berikutnya dengan pembahasan yang berbeda guys.

0: semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan berikan informasi ya untuk Entertainment Room. Kali ini ada 4 Musim Pertiwi atau sebuah film ya, teman Pro 2, yang akan kita ulas bareng-bareng nih, yang aku kutip dari rri.co.id. Jadi ada film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini. Nah, ini akan menjalani World Premiere di Toronto International Film Festival 2026. Dan film terbaru dari 4K Film ini juga akan tayang di Busan International Film Festival 2026, teman Pro 2, bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Jadi film yang dibintangi oleh Putri Marino ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Dan 4 Musim Pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. Nah, negara apa aja, teman Pro 2, kita akan ulas ya. Kita break dulu.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Berikutnya masih kita bicarain ya terkait film yang dibintangi oleh Putri Marino ini. Jadi 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi dan juga Polandia. Dan film ini berkolaborasi juga teman Pro 2 dengan Miles Film, kemudian Jakarta Trinity Optima, Imaginary, Team Up. Kemudian ada Julie Estelle dan juga Navarros. Dan 4 musim Pertiwi ini teman Pro 2 mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino ya. Jadi dia itu kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Dan kepulangannya ini mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga pengalaman terburuknya. Dan film ini menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru Kamila Andini melalui pendekatan cross genre. Dan Kamila juga akan pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya. Nah, teman Pro 2 semua, produksi film ini juga berlangsung pada 2025 dan sebagian besar proses syutingnya itu dilakukan di kawasan Bromo ya. Lokasi syutingnya sendiri mencakup pemukiman, persawahan hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang begitu besar. Dan teman produser semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Dan silakan saja buat teman-teman, jadwal tayangnya ini kalau di Indonesia itu pada 8 Oktober 2026, jadi sebentar lagi. Nah, teman produser, berikutnya aku bakal hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan asar untuk Kota Sintang dan sekitarnya hari ini di jam 14.43 waktu Indonesia Barat.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hambanya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi ditemani sama aku Monica di Sore Ceria kali ini. Dan karena tepat sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, untuk memulai kebersamaan kita, Monica juga akan hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Sabrina Carpenter yang meraih Primetime Emmy Award Teman Pro 2 berkat The Muppet Show-nya. Nah, pastinya teman

0: Produser, menurut siaran Billboard, tentunya Carpenter meraih penghargaan dalam kapasitasnya sebagai produser eksekutif dan juga penampilan dalam acara spesial Disney Plus yang digelar untuk merayakan ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show. Nah, nominasi ini juga teman Produser spesial banget ya, yang juga luar biasa mencakup Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show, ada Dave Chappelle dan juga ada Unstoppable teman Produser.
1: Info Pro 2.
0: Dan nama produser untuk info selanjutnya kali ini ada dari ruang konseling Arda Hatna, lahirkan lagu Matematika Tuhan Beda. Dan menarik nama produser, inspirasi lagu ini muncul justru saat ia di tengah berjuang membenahi kondisi mentalnya di ruang konseling. Arda juga menceritakan momen emosional saat ia mengamati antrian di ruang psikolog, dan ia juga sempat berbincang dengan salah satu terapis yang mengenai fenomena banyaknya orang yang mengalami luka batin saat ini. Dan tentunya nama produser, dengan adanya terapis ini ya, ia juga mendapatkan pencerahan bahwa mereka yang datang mencari bantuan justru seringkali adalah orang-orang yang tulus.
1: Info Pro 2.
0: The last but not least, Pro 2 kali ini juga masih dari rri.co.id, di mana ada Sung Han Bing dari Zero Base One bersiap debut di solonya pada Oktober mendatang. The Life mengumumkan Han Bing sedang mempersiapkan debut solonya pada 7 September 2026. Detail mengenai karya dan juga konsep debut solo Han Bing belum diumumkan agensi, namun Sung Han Bing dari Zero Base One, Z by One, debut solo The Life Boys, dan juga tentunya ini menjadi hal yang sangat-sangat ditunggu ya teman Produa untuk para penggemar. Dan agensi juga belum mengungkapkan judul karyanya, konsep maupun informasi lain terkait dengan debut solo terkait itu. Dan tentunya nanti akan dijadwalkan perilisan pada 12 Oktober 2026. Teman Produa, demikian 3 info terkini di Info Produa yang selengkapnya bisa kau baca di antranews.com dan rri.co.id. Setelah ini jangan kemana-mana karena Monica bakal kembali menemani kamu di sore ceria. So stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu. Produa FM, teman

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo 2 FM.
2: Sore Ceria Prodo 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Oke, Tau Produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di betang berita tentang Sintang ya, pada kesempatan kali ini di tanggal 9 September 2026. Tanggal kembar yang pastinya udah pada check out belum nih teman Produknya? Kalau aku jujur ya, karena gajiannya tanggal 10, jadi kayak tanggal 9 ini tahan-tahan dulu aja. Mungkin bulan depan kali ya, pas 10-10. Ya moga-moga aja aktivitas kamu lancar-lancar aja teman Prodo 2. Dan aku tuh pengennya kita good mood ya, walaupun mungkin cuaca belum cukup membaik dan beberapa lokasi juga sedang mengalami ini ya teman Prodo 2 ya, bencana alam. Dan aku berharapnya moga-moga aja tidak terjadi mungkin gempa susulan, atau mungkin juga yang kemarin viral anak Krakatau juga sudah mulai mengamuk ya kalau kata netizen. Cuma ini mungkin jadi reminder juga untuk kita bahwa alam kita emang udah tua teman Prodo 2. Jadi perlu banget untuk kita bisa menjaga alamnya, tidak dikeruk habis-habisan gitu ya. Karena sebenarnya yang butuh alam itu kita, bukan alam yang butuh kita, tapi manusia yang butuh alam. Gitu deh ya teman Prodo 2 ya. Oke, dan kita balik ke topik. Kalau hari ini di betang berita tentang Sintang juga ngebahas hal yang kemarin juga udah viral, udah juga rame di Sintang teman Prodo 2, persoalan distribusi bahan bakar minyak di Sintang yang kemarin memiliki terkendala dan juga ada sedikit-sedikit polemik begitu ya. Dan sekarang sudah ada aksi damainya dari organisasi masyarakat. Tau Prodo mengutip dari rri.co.id di mana Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari gabungan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang tentunya juga menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Full Pertamina Sintang pada Rabu 9 September 2026 hari ini. Rencana aksi ini juga sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi ya melalui surat pemberitahuan. Dan menyikapi aksi tersebut ada Wakil Bupati Sintang Bapak Florence Sius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi SH hadir langsung ke lokasi untuk mendampingi pihak Pertamina atau Depot dan SBM menerima perwakilan massa. Mediasi juga terjadi ya teman Prodo 2 antar perwakilan ormas, ada Pertamina dan juga Forkopimda yang juga berlangsung dengan kondusif. Dan kira-kira bagaimana hasil dari aksi damai ini? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman Prodo 2 setelah yang satu ini. So stay tune di Prodo 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Oke, Tom Pro 2, welcome back. Masih barengan Monica dan kita masih di Betang Berita tentang Sintang mengenai aksi damai ormas. Ada wakil bupati mengakui distribusi BBM di Sintang nih memiliki kendala ya, dan pastinya juga disampaikan langsung oleh Bapak wakil bupati Bapak Florensius Roni yang mengatakan bahwa telah memberikan masukan dan ia pikir juga akan menjadi masukan dari teman-teman saat ini yang merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Dan Bapak Roni juga memaparkan di Taman Pro 2 bahwa akar persoalan ini yaitu terletak pada kendala distribusi karena musim kemarau yang panjang nih Taman Pro 2 katanya membuat jalur sungai tidak bisa dilalui kapal pengangkut bahan bakar minyak sehingga distribusi terpaksa dialihkan sepenuhnya melalui jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu tempuh hingga bisa mencapai 1 hari penuh. Dan merespon masukan dari masyarakat terkait penertiban yang ada di tingkat penyaluran, Pemkab Sintang juga berjanji nih katanya akan segera merumuskan langkah-langkah taktis. Tapi aku relate banget sih sama Pro 2, kayak 3 hari yang lalu tuh aku juga menjadi korban yang susah banget mendapatkan bahan bakar minyak, teman Pro 2. Udah ke pom bensin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya kosong begitu kan. Jadi pada akhirnya belinya eceran, dan ecerannya itu harganya udah gak masuk di akal juga gitu kan, kayak dikalikan berapa kali lipat, bahkan lebih mahal daripada Pertamax sendiri. Dan moga-moga aja dengan adanya penertiban ini ya teman Pro 2, baik itu mungkin yang jual eceran atau mungkin penyalurannya, semuanya bisa mendistribusikannya dengan baik sesuai dengan aturan dan memperdulikan juga sesama rakyat. Karena kalau bukan warga bantu warga, sekarang Pro 2 kita gak bisa apa-apa ya. Jadi semangat aja buat semuanya, moga-moga aja bahan bakar kita tetap tersedia. Jangan panik buying, jangan takut. Asalkan kita tidak serakah, asalkan kita tidak membeli kalau kata orang tuh tanki monster gitu ya, pasti semuanya akan kebagian. Dan moga-moga aja bisa melakukan perjalanan yang baik dan juga harganya masih stabil nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.
3: I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

0: Nice.
1: Enak juga ya buah apelnya.
2: Buah apel? Bahaya.
1: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
2: Bahaya sehatnya. Panik ya?
1: Enggak lah.
2: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
2: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

Oke, Tama Produe, dan tepat sudah pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan kembali masuk ya untuk segmen selanjutnya di Sore Ceria, yaitu ada segmen Nongkrong Bareng Sida. Jadi thank you banget buat kebersamaan kita di Betang kali ini. Dan update-update info seputar tadi BBM ya, Tama Produe. Moga-moga aja distribusinya semakin lancar dan ketersediaan juga semakin memenuhi dari kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Dan Tama Produe, lagu-lagu santai akan kembali hadir di ruang dengar kamu. Stay tune aja di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang...

0: ada dugaan beberapa stiker AdWords yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
1: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
2: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
0: Astaga, Rani!

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Launch attack. Godlike. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi di sore ceria kita pada sore hari ini, tepatnya di Nongkrong Bareng Sida, edisi siar 9 September 2026. Di tanggal yang cantik ini ya teman Pro 2, 99, ternyata aku juga ditemenin sama dua anak muda menginspirasi banget dari Sintang tentunya, yang juga ini merupakan Dara Kumang dan Bujang Keling 2020. Dan tema kita hari ini adalah dari mimpi menjadi aksi. Dan mungkin kita langsung kenalan dulu sama dua narasumber kita. Di sini ada Kak Adela Yolanda selaku Dara Kumang 2026 yang juga memiliki berbagai prestasi dan penghargaan di Taman Pro 2. Selain jadi Dara Kumang 2026, pernah juga menjadi Dara Gawai Kabupaten Sekadau 2024, Purna Paskibraka Indonesia atau PPI tingkat Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022, delegasi Kabupaten Sekadau dalam pada perkemahan Wirakarya Daerah Kalimantan Barat tahun 2022, ada praktik kerja industri atau prakerin di Yayasan Satu Nama Yogyakarta di tahun 2023. Halo Kak Yola.
1: Halo Kak Moni.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Luar biasa baiknya.
0: Oke, dan kita kenalan dulu ke Bang Togar ya, Kak Yola. Dan di sini ada Bang Togar selaku Bujang Keling 2026 dan juga pernah menjadi Stikmaster Kabupaten Sekadau tahun 2022 sampai tahun 2023, dan juga pada kesempatan kali ini menjadi Bujang Gawai Kabupaten Sekadau tahun 2023 dan 2024. Halo Bang Togar.
2: Halo
0: Kak. Oke. Mungkin boleh dekat lagi Bang, biar mic-nya bisa lebih kedengaran. Oke. Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Tentunya sangat luar biasa.
0: Oke, tentunya sangat luar biasa. Dan pastinya gak sabar banget ya untuk ngobrol bareng sama Kak Yola dan Bang Togar. Kalau kita berkaitan sama ini ya, mimpi, dari mimpi menjadi aksi, kalau boleh tahu kenapa sih Bang Togar dan Kak Yola ini tuh banyak sekali prestasi dan penghargaan? Mungkin boleh diceritakan dong dari Kak Yola dulu boleh.
1: Oke, terima kasih Kak Moni. Jadi kenapa bisa memiliki beberapa prestasi? Tentu itu berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mimpi. Karena saya sendiri sedari kecil saya senang dengan hal-hal berbau budaya dan juga pijen. Kemudian ketika sudah besar seperti sekarang ini, ada kesempatan untuk ikut. Saya coba dan puji Tuhannya berhasil begitu Kak. Okay. Meraihnya. Jadi itu adalah mimpi yang sedari kecil dan sekarang sudah tercapai.
0: Oke. Okay. Dan kalau Bang Togar sendiri, kenapa memiliki mimpi nih? Dan mungkin kalau berbicara tentang mimpi, sebenarnya apa sih arti mimpi bagi Bang Togar sendiri?
2: Kalau menurut saya, mimpi itu dapat diartikan dua.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada mimpi saat kita tidur dan ada mimpi saat kita ingin mencapai cita-cita.
0: Oke.
2: Okay. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin bermimpi, kita juga memerlukan tindakan. Karena mimpi tanpa tindakan itu percuma. Dan apa yang saya dapatkan sekarang itu merupakan hasil jerih payah saya, dan tidak semuanya saya dapatkan dengan sangat mudah. Tentunya banyak kesulitan yang saya hadapi dan banyak juga tantangan, rintangan dan pengalaman yang saya dapatkan dari semua ini.
0: Oke, dan ngomong-ngomong soal jerih payah dan usaha ya, aku boleh tahu nggak sih throwback dari pemilihan Bujang Keling dan Dara Kumang ini seperti apa? Mungkin dari Bang Togar dulu boleh dong cerita, karena kan kalau aku lihat-lihat juga Bang Togar nih pernah juga jadi Bujang Gawai ya. Kadang orang-orang tuh suka bingung, apa sih bedanya Bujang Gawai, apa sih bedanya Bujang Keling? Boleh dong di-spill tipis-tipis nih ke teman Pro 2 ya?
2: Oke, jadi Bujang Keling dengan Bujang Gawai itu sebenarnya kurang lebih. Cuman yang membedakan Bujang Keling dengan Bujang Gawai, ya tentu kita promosikan budaya dan juga kita menjadi ikon sebuah kabupaten. Dan tidak kalah penting juga, sebagai Bujang Keling kita juga mempromosikan budaya. Tentunya banyak sekali benefit dan hasil yang kita dapatkan dengan menjadi Bujang Keling. Contohnya, saya sekarang kerja di Keling Kumang dan jadi aktivis di CU Keling Kumang.
0: Oke.
2: Dan itu sudah membedakan dari segi Bujang Gawai dan Bujang Kelingnya.
0: Oke, dan kalau dari Kak Yola sendiri kan juga pernah jadi dara gawai ya Kak ya?
1: Iya betul.
0: Mungkin boleh diceritakan dong sebenarnya bujang dan keling ini apakah dari serapan bahasa atau mungkin juga memang ada tokohnya di masa lalu sehingga hadir nih sebagai ikon baru yang diterapkan menjadi bujang dan juga dara.
1: Oke, terima kasih Kak Monique. Jadi saya mau jelaskan juga, jadi perbedaan apa dara gawai dan dara kumang itu tentu berbeda Kak.
0: Oke.
1: Nah, kalau dara gawai sendiri itu kan pemilihannya pada saat pelaksanaan gawai daya. Karena kami dari Skadau, jadi kami terpilih saat pelaksanaan gawai daya di Skadau. Dan untuk saya sendiri di tahun 2024. Kemudian untuk dara kumang, ini kami pemilihan bujang dan dara keling kumang ini pada saat keling kumang festival yang biasanya dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
0: Oke.
1: Nah, untuk perbedaannya sendiri secara tugas, kami itu sebenarnya sama-sama menyuarakan budaya, terlibat di berbagai kegiatan pelestarian adat dan budaya. Nah, kemudian untuk secara spesifik mungkin jangkauannya ya Kak, kalau untuk budara keling kumang ini, dia ini boleh diikuti oleh siapa saja.
0: Oke.
1: Di dalam lingkup CU keling kumang begitu. Nah, kalau untuk budara gawai sendiri, dia itu eventnya milik kabupaten maupun provinsi, dan kami waktu itu di kabupaten.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Dan sekarang sudah menjadi bagian dari CU keling kumang Sintang ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan menarik banget karena tadi kan kita juga udah ngomongin throwbacknya lah ketika pemilihan dan lain sebagainya. Kalau menurut abang kakak sendiri nih, Bang Togar, ada Kak Yola, apa sih nilai-nilai dari keling kumang yang menurut kalian itu tuh masih sangat relevan untuk membantu anak muda menghadapi kehidupan hari ini? Dari siapa dulu nih mau jawab nih? Boleh Bang Togar dulu mungkin? Silakan.
2: Oke.
0: Tadi
2: apa ini?
0: Nilai-nilai dari keling kumang.
2: Oke, okay. Yang berpengaruh buat
0: anak muda saat ini.
2: Oke, okay. Saya ingin jawab ya. Kalau menurut saya, keling kumang ini selain dia menjadi CU, dia juga menjadi wadah yang sangat penting bagi anak muda. Di keling kumang ini terdapat banyak sekali koperasi-koperasi. Contohnya ada di koperasi keling kumang, Yayasan Keling Kumang, yaitu berdiri Institut Teknologi Keling Kumang. Jadi di Institut Teknologi Keling Kumang ini, dia tidak menyediakan simpan pinjam saja, tetapi dia menyediakan pendidikan.
0: Oke.
2: Dan pendidikan itu sangat penting bagi anak muda, tentunya generasi muda.
0: Oke, dari Kak Yola tambahan?
1: Kalau dari saya ya Kak, menurut saya bagaimana keling kumang ini bisa sejalan dengan budara yang kami laksanakan saat ini ya Kak.
0: Betul.
1: Jadi seperti yang dikatakan oleh Bang Togar, jadi keling kumang itu kan tidak hanya sebuah koperasi simpan pinjam saja. Nah, di keling kumang sendiri ini kami ada visi misinya itu memang mendekatkan diri kepada masyarakat Dayak yang khususnya ada di Kalimantan karena memang mayoritasnya masyarakat Dayak begitu Kak.
0: Oke.
1: Nah, jadi untuk CU Keling Kumang sendiri mereka punya mimpi untuk membawa masyarakat Dayak menjadi lebih maju, memberdaya masyarakat Dayak. Nah, melalui bujang dan dara Keling Kumang ini mereka bisa dibilang membuat pendekatan baru kepada generasi muda. Jadi biasanya kan orang-orang berpikir bahwa CU itu lingkupnya orang-orang tua saja. Nah, melalui budara keling kumang kita bisa membawa dampak ke generasi muda begitu Kak. Melalui okay. kami bisa lebih dekat ke generasi muda yang tentunya nanti akan menjadi
0: penerus, ya?
1: Penerus selanjutnya begitu.
0: Oke, menarik banget. Jadi pendekatan sekarang memang betul tidak hanya orang dewasa, mungkin orang tua, tapi juga anak-anak sebagai generasi bangsa. Anak muda lah tentunya ya, yeah, untuk Bang Togar dan juga Kak Yole. Dan ini menarik banget karena kan tadi ngomongin juga soal mimpi. Aku pengen tahu dong, pernah gak sih kalian tuh mengalami jatuh bangun? Anggapannya kayak orang-orang menilai, ih kayaknya ini mimpinya gak realistis deh gitu. Pernah gak mengalami hal yang seperti itu?
2: Tentunya pernah ya.
0: Kalau Bang Toga sendiri gimana tuh waktu itu menghadapi, bisa dibilang tanggapan orang ya, begitu
2: ya. Kalau dari saya pribadi ya, ya mungkin dari kebanyakan orang banyak meragukan kita. Tetapi kita harus menunjukkan apa yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang mereka prediksi. Kita harus menunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa dan kita tidak menyerah.
0: Oke. Di momen apa waktu itu Bang bisa dianggap kayaknya nih mimpinya gak realistis deh? Abang waktu itu ada keinginan sesuatu gak sih yang juga dipandang orang mungkin sebelah mata?
2: Kalau untuk hal itu mungkin ada, tapi kita kan kebanyakan orang mungkin tidak berbicara di depan kita, tapi mungkin berbicara di belakang.
0: Dan Bang Togar menganggap itu sebagai pacuan ya tentunya ya, ya. Kalau dari Kak Yola sendiri pernah gak mengalami fase itu?
1: Tentu pernah Kak, karena sudah beberapa kali mengikuti event yang seperti ini. Tentu tidak semuanya pengalamannya manis, jadi ada pengalaman pahitnya juga. Saya sendiri juga pernah, saya mendengar dari orang lain secara langsung itu ada dari perkataan mereka yang meragukan begitu loh. Okay. Kak, ya kurang yakin, emangnya kamu yakin bisa dapat itu, emangnya kamu yakin bisa menang dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya dari apa yang mereka katakan itu sebenarnya tidak salah, karena bisa menjadi koreksi ya untuk saya pribadi supaya lebih berusaha lebih keras begitu.
0: Oke.
1: Dan kemudian setelah memang berusaha dengan lebih keras, akhirnya mimpi itu juga tercapai. Sekarang saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa orang lain berkomentar tentang kita bahwa kita ini atau meragukan kita itu tidak salah. Itu bisa menjadi sesuatu untuk kita belajar berusaha lebih keras. Namun kita juga perlu kembali ke diri sendiri, lebih percaya diri, berusaha lebih keras supaya kita bisa membuktikan juga bahwa hal itu bisa kita gapai. Begitu aja Kak dari saya.
0: Oke, dan satu poin yang bisa kita simpulkan bahwa omongan orang jangan jadikan patah semangat begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan teman Prodo nanti kita bakal balik lagi, tapi kita break dulu dengerin lagu-lagu asik sebelum kita nanti berbincang-bincang kembali bersama Bang Togar dan juga ada Kak Yola. So stay tune di Prodo ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: NBS nongkrong bareng Sida. Produ FM.
1: Oke, teman Produ kembali di Produ RRI Sintang dan kita masih di nongkrong bareng Sida barengan dengan Bujang Keling dan juga Dara Kumang ya pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kita kembali berdiskusi, bertanya seputar dari mimpi menjadi aksi. Nah, pertanyaan selanjutnya juga enggak kalah seru ya teman Produ, karena aku pengen tanya nih dari perspektifnya dari Bujang dan juga Dara Keling Kumang. Kalau menurut kalian gitu ya, setelah memiliki mimpi, apa sih yang biasanya itu menjadi penghalang terbesar untuk memulai bertindak? Kadang kan kita cuma pengen ya, kayak aku pengen ini, pengen itu, tapi gak terrealisasikan. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan supaya itu gak terjadi gitu? Dari siapa dulu Bang Togar, mungkin boleh?
2: Kalau menurut saya yang menjadi penghalang mimpi itu, mungkin kalau kita pikir lagi dari diri kita sendiri ya,
1: okay.
2: Semua itu kembali lagi ke kemampuan kita. Dan kita berani untuk berani melangkah atau tidak, berani mengambil keputusan untuk kedepannya, semuanya tergantung dari diri kita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalo kembali lagi ke kemampuan kita.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Yola gimana?
3: Sebenarnya kalau dari saya gak jauh beda dari apa yang Bang Togar bilang gitu Kak.
1: Okay.
3: Jadi kembali ke diri sendiri. Kalau saya pribadi, saya punya suatu pendirian untuk tidak menunda begitu, tidak menunda belajar, tidak menunda mencoba kesempatan yang ada. Dengan begitu kan mimpi-mimpi yang tadinya kita pikir mustahil tentu perlahan akan tercapai jika kita terus mencoba dan juga harus dibarengi dengan konsisten juga begitu.
1: Oke, dan itu menarik banget. Tapi pertanyaan selanjutnya juga ini cukup viral ya, apalagi sekarang kan kalau orang bilang tuh semuanya perlu orang dalam. Nah, kalau menurut Kak Yola dan juga Bang Togar, mana sih sebenarnya yang lebih penting untuk masa depan dan juga karir mungkin ya? Di sini apakah modal dulu, apakah kemampuan dulu, atau koneksi, atau keberanian, atau mungkin berbarengan? Nah, kalau menurut kalian kayak gimana? Dari Bang Togar dulu deh.
2: Oke, baik. Kalau menurut saya, seperti kata saya tadi, semuanya kembali ke diri kita. Jadi semuanya tergantung pada diri kita. Berani melangkah maju, berani mencoba, berani gagal, semua itu kembali pada diri kita sendiri.
1: Oke, dari Kak Yola gimana nih?
3: Oke, kalau menurut saya ya Kak, jadi apa yang sudah Kakak sampaikan tadi, koneksi, keberanian dan lain-lain, menurut saya itu semua sama penting Kak. Nah, tinggal bagaimana kita mengurutkannya saja. Yang pertama tentu kita harus mulai dari keberanian dulu ya Kak, untuk kita memulai sesuatu. Kemudian kita juga ya harus mengasah skill yang kita punya, kemampuan. Dan tentunya kita juga harus bangun relasi yang baik dengan orang-orang. Dengan begitu, apa yang kita targetkan akan tercapai.
1: Oke, menarik banget. Dan kembali ke aktivitas Kakak Yola dan juga Bang Togar saat ini sebagai ikon dari CU Keling Kumang gitu ya. Kalau boleh di-spill ke teman Produ, dalam perjalanan Keling Kumang sendiri, kapan sih sebuah gagasan ini mulai menjadi perubahan atau mungkin menjadi gerakan nyata? Dari experience kalian di lapangan, kalian udah nemuin apa aja nih? Dari Kak Yola boleh spill?
3: Oke, saya pribadi ya Kak, jadi bersyukur sekali berkesempatan menjadi Dara Kumang dan juga Bang Togar sebagai rekan di sebagai Bujang Keling. Jadi ketika saat kami ke lapangan, banyak hal yang tidak terduga. Yang kami pikir kami ke lapangan untuk bekerja, untuk promosi. Namun ternyata tidak hanya sesimpel itu Kak. Kami bertemu dengan orang-orang yang tadinya tidak terpikirkan gitu loh.
1: Oke.
3: Dan bertemu dengan orang-orang hebat tentunya akan menambah relasi juga. Mereka jadi kenal kita. Nah, disitulah kesempatannya kita membawa diri. Kita tunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Begitu.
1: Oke. Kalau Bang Togar sendiri, kalian berarti kalau misalnya turun ke lapangan tuh selalu berdua ya?
3: Hampir sih kak.
1: Hampir ya.
2: Dia berdua.
1: Mm-mm, selama beberapa bulan terakhir begitu ya.
3: Betul.
1: Kalau dari Bang Togar sendiri di lapangan udah menemukan experience apa aja nih Bang selama menjadi bujang keling?
2: Oke, okay. Kalau menurut saya banyak sekali yang saya temukan ya dalam perjalanan saya selama menjadi bujang keling dan juga sebagai staf CU Keling Kumang. Tentunya kami juga sering turun ke lapangan, tidak hanya di kantor saja.
1: Oke. Okay.
2: Terutama pada saat peresmian kantor baru, di daerah-daerah baru, di tempat-tempat yang tidak saya pikirkan saya pernah akan saya kunjungi. Tetapi semenjak saya bekerja di Keling Kumang ini, saya mulai mengikuti banyak sekali dan mengunjungi tempat-tempat tertentu yang okay. bahkan tidak pernah terpikirkan bagi diri saya. Dan tentunya seperti kata Yola tadi, banyak menemui orang-orang baru, banyak belajar, dan banyak menambah pengalaman dari hal-hal yang telah kita jalani.
1: Oke, okay. Paling seru kemana? Boleh enggak di spill?
2: Oke, okay. Yola atau?
3: Okay.
1: Bebas
3: aja,
1: ya
3: kak. Jadi kalau terakhir kami pergi itu ke Sanggau Ledo di Bengkayang.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu jauh loh, Kak. Jadi kami itu menempuh perjalanan seharian lah ya. Ditambah istirahat juga kan di jalan. Jadi ke sana dengan misi peresmian kantor cabang Keling Kumang, brand okay, office ya, di Sanggau Ledo. Di sana itu terasa apa ya? Perbedaan budaya gitu loh kak, bukan culture shock juga sih, karena kan hanya beberapa hari di sana. Tapi kagum aja bisa sejauh itu perjalanannya.
1: Oke, yang sebelumnya belum pernah kesana sama sekali
3: iya,
1: ya,
3: betul
1: sekali
3: dan nggak ya, terpikirkan okay, sama sekali. Dan Sanggau Ledo itu kan dekat perbatasan juga loh kak.
1: Mm-hmm.
3: Hanya saja kemarin karena padatnya kegiatan jadi ya tidak berkesempatan untuk kesana.
1: Oke.
3: Okay. Untuk apa?
1: Explore.
3: Iya explore. Ya, tapi setidaknya kita udah tahu. Mm-mm. Tempatnya di sana gitu loh.
1: Kalau Bang Toga sendiri di tempat yang sama atau ada momen yang lain lagi nih di tempat lain?
2: Ada momen yang lain kak, di tempat lain.
1: Di mana tuh?
2: Oke, okay, kalau dari saya, waktu saya peresmian ke ini kantor brand office Merakai Keling Kumang.
1: Oh, jauh juga ya?
2: Jauh, lumayan jauh kak. Jadi di sana selain kami ikut peresmian, kami juga persiapan dan yang lebih gongnya lagi, kan musim kemarau nih.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi gak ada air lah buat kami nih mandi. Terpaksa lah kami mandi ke sungai kan. Ramai-ramai kami mandi ke sungai. Kebersamaan juga kami dapatkan dari hal itu, dari pelajaran tersebut. Selain ikut peresmian, banyak sekali hal yang kita dapatkan. Kita mengunjungi tempat-tempat baru. Kita bertemu orang-orang baru. Dan kita berkenalan dengan orang-orang baru juga kak.
1: Oke, karena kan kalian nih bisa dibilang dari bulan Mei ya menjabat sebagai bujang dan juga dara Keling Kumang. Masih jadi tantangan gak sih untuk kalian bertemu sama orang baru tuh? Apa mungkin kayaknya aku udah mulai terbiasa deh gitu. Dari Bang Togar dulu boleh spill?
2: Kalau dari diri saya ya, belum. Bukan terbiasa atau tidaknya ya, mungkin lebih ke diri kita pribadinya. Kalau dari diri saya lebih ingin belajar dari hal-hal baru, bertemu orang-orang baru. Kan orang yang kita temui itu tidak itu tak itu, itu tak itu.
1: Betul.
2: Tapi kita bertemu orang-orang baru, otomatis dari segi pemikiran, pengalaman pasti berbeda.
1: Betul.
2: Dan saya sangat ingin belajar dari mereka.
1: Kalau dari Kak Yola?
3: Kalau saya pribadi ya kak, untuk tantangan bertemu dengan orang-orang itu sebenarnya gak jauh dari yang Bang Togar bilang. Itu kembali lagi dengan bagaimana cara kita membawa diri. Jadi setiap orang yang kita temui itu pasti dengan karakter yang berbeda, dengan mindset yang berbeda. Nah tentunya juga sebagian besar yang kami temui juga orang-orang yang memang mereka itu sudah banyak pengalamannya.
1: Okay.
3: Ya, menurut saya yang menjadi tantangan itu adalah ketika kami ini kami bagaimana caranya agar kami tahu bagaimana membawa diri untuk bertemu dengan orang-orang itu, komunikasinya seperti apa agar mereka tuh nyaman gitu loh Kak dengan kita, sampai okay. mereka bisa sharing dan lain-lain gitu.
1: Pembawaan ya yeah. berarti ya. Oke, okay. Dan mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita break gitu ya, aku pengen tanya, menurut Bang Togar dan juga Kak Yola, apa sih budaya, apakah budaya lokal ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk bisnis, industri kreatif, pendidikan, ataupun juga gerakan sosial? Dari siapa dulu nih? Kak Yola boleh deh.
3: Oke, okay. Budaya lokal ya Kak?
1: Betul.
3: Sangat bisa. Kenapa saya katakan begitu? Dengan kami berdua yang sekarang backgroundnya di CU Klingkumang. Nah, CU Klingkumang itu kan kembali lagi ya Kak, bukan hanya tentang koperasi simpan pinjam saja. Nah, jadi mereka itu punya visi untuk memberdayakan masyarakat daya agar menjadi lebih maju, lebih bisa membangun daerahnya. Jadi mereka ada beberapa program dan juga sampai membuka koperasi yang dimana di dalamnya juga memberdaya masyarakat daya sebagai karyawan. Nah, terkhusus untuk budaya lokal yang kita ketahui kan di Kalimantan ini

0: sentral itu ada yang namanya Galeri Jurong. Di situ banyak sekali menjual, itu dijual ya Kak, jadi bisa dibeli kearifan lokal berupa kerajinan tangan dari masyarakat Dayak, berupa baju, bahkan makanan, aksesoris dan lain-lain yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu loh Kak. Nah, kerajinan lokal tersebut itu merupakan produksi dari anggota CU Kelingkumang yang didampingi oleh CU Kelingkumang tadi.
1: Oke, dan pastinya juga ada anak muda ya yang terlibat ya. Oke, dari Bang Togar tambahan?
2: Kalau dari saya mungkin tidak jauh berbeda dari Yola. Tetapi yang ingin saya sampaikan, di kampung halaman saya juga ada kebudayaan lokal yang mungkin menjadi ide bisnis untuk orang-orang di sana. Terutama kami di sana dikenal dengan di desanya terdapat tenun. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang menenun. Jadi dari hasil tenun tersebut dijual dan mendapatkan mungkin bisa dijadikan apa?
1: Sumber penghasilan.
2: Iya, betul penghasilan. Sekali.
0: Okay. Nanti menjadi perputaran ekonomi gitu loh Kak. Dengan memberdayakan apa? Kerajinan lokal. Kearifan lokal.
1: Kearifan lokalnya juga semakin terlihat dan juga ekonomi juga semakin membaik begitu ya.
2: Begitu. Betul sekali.
1: Okay. Dan teman Pro 2 kita bakal break, tapi nanti kita bakal kembali lagi. So stay tune di Pro 2 ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 kembali di Nongkrong Bareng Sida, masih barengan dengan Bang Togar dan juga ada Kak Yola dari Bujang Dara Kelingkumang. Oke, nah karena kita udah masuk ke sesi terakhir ya, aku pengen nanya-nanya seputar pengalaman atau mungkin juga perspektif dari Bang Togar dan juga Kak Yola. Mungkin aku ke Bang Togar dulu, aku pengen tanya gitu, kan ini memang menuju generasi emas ya katanya, yeah. Jadi kalau menurut abang sendiri, anak muda seperti apa sih yang sangat dibutuhkan Indonesia, mungkin khususnya mungkin Kalimantan Barat?
1: Oke, jadi kalau dari saya, anak muda yang dibutuhkan Indonesia, terkhususnya di Kalimantan Barat ini, yang paling penting adalah pendidikan.
0: Oke.
1: Karena dari pendidikanlah anak muda ini memiliki pemikiran, pemikiran untuk kedepannya harus apa, bagaimana. Semuanya kembali lagi ke anak muda tersebut.
0: Okay.
1: Jadi untuk anak muda, jangan berhenti, jangan pernah lelah dan berhenti untuk menempuh pendidikan. Karena pendidikanlah yang membawa kita untuk sukses ke depannya.
0: Oke, okay. Dan kalau Kak Yola sendiri, aku pengen tanya gitu, menurut kakak, bagaimana sih kita bisa menjadi generasi yang modern ya, dan juga visioner tanpa kehilangan identitas budaya kita? Apalagi kalau ngomongin anak muda, kan sekarang tuh udah dipenuhi atau mungkin juga dibanyakin sama Gen Z, Gen Alpha, yeah, gitu ya. Kalau dari Kak Yola sendiri gimana?
2: Oke, okay, jadi menurut aku Kak, bagaimana agar kita ini tetap memegang nilai budaya, tetapi meskipun di era yang sudah modern seperti sekarang ini ya, yang kita tahu kan Kak, sekarang itu udah banyak tren-tren yang apa, tren dari luar gitu loh, yang diikuti oleh kita anak muda. Nah, bagaimana caranya agar anak muda tetap berpegang pada budaya, tetapi juga tetap mengikuti perkembangan zaman? Dimulai dari diri sendiri sih Kak, menurut aku, karena dengan salah satu contoh simpelnya, jadi kita ini kan ada yang namanya tren berpakaian.
0: Iya, bekain ya.
2: Iya, bekain. Nah, jadi untuk sekarang, dari yang saya lihat, dari yang kita ketahui, banyak sekali tren-tren yang dari luar, bahkan luar negeri, yang kita ikuti dengan cara berpakaian dan lain-lain. Nah, harapannya itu sebenarnya anak muda jangan sampai melupakan identitas budaya, karena kita juga bisa menjadi seperti mereka, berpenampilan yang bagus, yang keren, yang kece seperti mereka, tetapi tetap menggunakan produk yang kita punya gitu loh.
0: Oke,
2: Kak.
0: Dari wastra bisa banget ya.
2: Iya, dari wastra bisa banget. Contohnya kayak tenun, batik-batik dari motif kita yang kita punya, itu bisa kita kombinasikan dengan tren-tren atau model-model berpakaian yang ada saat ini. Dengan begitu kan identitas kita sebagai orang lokal itu tidak akan punah begitu.
0: Oke, balik lagi ke Kelingkumang nih ya, aku pengen tanya, kalau Bang Togar dan juga Kak Yola, kita ajak berimajinasi gitu ya, yeah, untuk 5-10 tahun ke depan, perubahan apa sih yang pengen dilihat dari Kak Yola atau Bang Togar untuk generasi muda Kelingkumang yang ada saat ini? Dari Bang Togar dulu boleh, silahkan.
1: Oke, okay. Kalau dari diri saya pribadi, untuk 5-10 tahun ke depan, yang saya inginkan anak muda banyak yang maju, banyak yang memiliki usaha, banyak juga yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif, yang tentunya membuat kita terus berkembang ke depannya. Mungkin semua itu dapat kita wujudkan, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah lelah untuk mencoba hal baru. Gagal pasti selalu ada, tetapi bagaimana caranya kita untuk terus maju.
0: Oke, dari Kak Yola ada tambahan, silakan.
2: Tidak banyak Kak, menurut saya sama seperti yang Mang Togar bilang tadi, semua itu kembali lagi kita pengen kita ini maju. Nah, namun terlepas dari semua itu, kita tidak boleh apa namanya menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Terus mencoba, teruslah berkembang dengan cara belajar. Dengan begitu apa yang kita harapkan akan tercapai, dan kita juga akan menjadi generasi yang maju begitu.
0: Oke, dan tentunya banyak sekali yang kita dapatkan ya dari Kak Yolen juga Bang Togar hari ini. Aku thank you banget buat kehadirannya di sore hari ini, walaupun mungkin cuaca masih tidak baik-baik aja. Moga-moga aktivitas Bang Togar, aktivitas Kak Yolen dan juga seluruh kru dari CU Kelingkumang lancar-lancar aja, karena besok bakal hektik banget ya kedua kabupaten ya, dengar-dengar ya. Sehat-sehat terus dan thank you banget. Dan teman Pro 2 tentunya, karena mimpi tidak akan mengubah apa-apa kalau hanya disimpan dalam kepala. Mimpi mulai berarti ketika kita berani mengubahnya menjadi aksi. So, NBS kali ini berakhir teman Pro 2. See you next time dan tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberikan maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, tanpa perlu duit, tepat sudah pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proud 2 FM.
3: Sore Ceria, Proud 2 FM, teman terbaik kamu.
2: And here we go, Gentle Proud 2 kembali di segmennya Sore Ceria, masih barengan aku Monica, buat menemani kamu beraktivitas atau mungkin juga menemani apapun yang kamu lakukan saat ini ya, teman Proud 2. Dan tepat sudah pukul 18.06. Sebelumnya Monica juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat kaum muslimin dan juga muslimat. Dan tentunya buat kamu yang lagi di jalan dengerin Monica, mungkin lewat mobil atau mungkin kendaraan roda 2, roda 4, teman Proud 2, hati-hati di perjalanan. Moga-moga Monica bisa tetap semangat ya untuk nemani kamu, biar lebih semangat juga, semangatnya nular gitu ya. Dan kali ini karena kita sudah bergabung di pukul 18, itu artinya kita telah bergabung di segmen atau mungkin juga mata acara kultur kita, yaitu ngebahas soal budaya, kultur, tradisi dan lain sebagainya. Kali ini aku pengen bahas yang ada di Kalimantan ya, teman Proud 2, the one and only. Ada sembahyang rampas yang ada di Mempawa, yang merupakan tradisi 400 tahun yang jadi simbol penghantaran arwah dan juga kerukunan. Teman Proud 2, pastinya masyarakat Tionghoa di Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat kembali melestarikan ritual sembahyang rampas atau juga Ciong Siku yang bulan lalu telah dilakukan ya. Sebenarnya bukan bulan lalu sih, bisa dihitung minggu, mungkin seminggu yang lalu. Jadi tradisi ini bertepatan dengan tanggal 15 bulan 7 penanggalan Imlek 2577 tersebut, dipusatkan di kelenteng Yayasan Tridharma Mempawa, Jalan Gusti M. Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawa Hilir. Ritual sembahyang rampas menjadi salah satu tradisi penting ya, yang terus diwariskan masyarakat Tionghoa yang ada di Mempawa dari generasi ke generasi. Dan tradisi ini juga merupakan yang diyakini telah berlangsung selama sekitar 400 tahun. Disampaikan langsung Tuan Produ oleh Ketua Yayasan Tridharma Mempawa, Aden Sinjung atau Selamat, menjelaskan bahwa sembahyang rampas merupakan budaya dirangkai ritual sembahyang kubur yang dilaksanakan setiap tahun. Dan tahun 2026 kali ini Tuan Produ, rangkaian ritual dipimpin oleh Sing Sang Chung Ji Fung alias Anyam, dan prosesi dimulai sejak pagi dengan ritual khusus untuk memanggil arwah. Setelah rangkaian ritual dipimpin oleh Sing Sang Chung Ji Fung alias Anyam ini, Tangan Pro 2 dilanjutkan dengan ritual penghantaran arwah yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kira-kira bagaimana rangkaian tradisi tersebut, Tangan Pro 2? Nanti kita bakal bahas, so stay tune di Pro 2. RRI Sintang, teman terbaik kamu.

orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laleng lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laleng lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman,

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih ngebahas soal budaya sembahyang rampas ya, yang baru aja diselenggarakan belakangan di area Mempawah, teman Pro 2. Tepatnya di kelenteng Yayasan Tri Dharma Mempawah, Jalan Gusti M, Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir. Untuk prosesinya, teman Pro 2, dalam rangkaian tersebut, masyarakat secara sukarela memberikan berbagai bentuk sumbangan, mulai dari makanan, buah-buahan, minuman, hingga kebutuhan untuk perbuatan atau pembuatan wangkang. Nah, wangkang sendiri ini merupakan replika kapal laut dan pesawat terbang yang dibuat dari bahan kertas dan juga kayu. Benda tersebut juga kemudian akan dibakar, teman Pro 2, dengan sebagai bagian dari simbol penghantaran arwah untuk kembali ke alamnya. Untuk prosesi ini, teman Pro 2, ada terbagi dari prosesi sore hari, diawali dengan sembahyang rampas, kemudian dilanjutkan dengan pembakaran wangkang. Ritual tersebut juga menjadi simbol pelepasan dan juga pengantaran arwah menuju nirwana. Namun ada yang menarik, membuat tradisi sembahyang rampas di Mempawah ini memiliki nilai sosial tersendiri. Ritual tersebut juga nggak hanya terbuka bagi masyarakat Tionghoa, tapi juga dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Teman Pro 2, setelah Sinsang menyelesaikan rangkaian ritual dan juga memberikan aba-aba khusus, masyarakat diperbolehkan mengambil atau juga merebut berbagai sesajen yang telah disediakan. Tradisi mengambil sesajen inilah yang menjadi salah satu ciri khas sembahyang rampas atau juga Ciong Siku. Dan suasana tersebut juga sekaligus memperlihatkan bagaimana sebuah tradisi budaya dapat menjadi ruang perjumpaan masyarakat dari berbagai latar belakang.

adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu. Roh dewa dipanggil kemudian merasuki raga orang yang dituju. Dalam pertunjukan ini, para tatung tidak lagi sadarkan diri. Mereka telah dirasuki roh halus kemudian mempertontonkan kesaktian mereka berupa kekebalan terhadap benda tajam. Mengenai pakaian khas Tionghoa, badan hingga pipi para tatung ditusuki benda-benda tajam kemudian mengitari jalan-jalan. Saat para tatung ditusuk benda tajam, tidak ada satupun tatung yang terluka. Mereka memiliki kekebalan tersendiri, layaknya pertunjukan debus, mulai dari pedang, besi, paku, kawat, hingga pisau dihunuskan ke tubuh para tatung selama gelaran tradisi tatung ini.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: Tema Produk kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih membahas tentang sembahyang rampas ya, yang terjadi di Mempawah, yang merupakan juga tradisi yang memiliki kerukunan dan kalau menurut aku juga keberagaman ya, teman Produk. Jadi memang setelah prosesi dari sembahyang rampas di Taman Produk, jadi pengunjung atau mungkin masyarakat yang ada di sekitar kelenteng itu bisa juga mengambil sesajen ya Taman Produk. Dan tentunya ritual tersebut juga tidak hanya terbuka bagi masyarakat Tionghoa, tetapi juga untuk diikuti seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Taman Produk untuk berbagi sesajen itu juga disebut mengambil atau merebut ya. Tradisi mengambil sesajen inilah yang menjadi salah satu ciri khas sembahyang rampas atau juga Ciong Siku. Dan bagi masyarakat Tionghoa di Mempawah, sembahyang rampas bukan sekedar ritual keberagaman dan warisan leluhur. Tradisi ini juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus dijaga sekaligus menjadi simbol kebersamaan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Dengan berlangsungnya ritual setiap tahun, masyarakat berharap tradisi ini bisa tetap bertahan selama ratusan tahun dan juga tentunya lestari dan dapat dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah yang dikenang dan juga memiliki kekayaan budaya di Kabupaten Mempawah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi sekarang.

kita akan sesaat lagi bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk musik live chat, dan kita juga akan update 3 info terkini di info Pro 2 setelah yang satu ini. So stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Yesayo Fangore Sintang Teman Produa dan tepat sudah pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Produa.
1: Info Produa.
0: Teman Produa, untuk info pertama kali ini ada 4 musim Pertiwi tembus di Toronto dan Busan International Film Festival 2026. Dan tentunya film ini Teman Produa disutradarai oleh Camilla Andini dan akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival di 2026, dan film terbaru 4K Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi oleh Putri Marino tersebut dijadwalkan juga akan tayang di bioskop di Indonesia pada 8 Oktober 2026. 4 musim Pertiwi menjadi proyek terbesar di 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yakni ada Indonesia, Perancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan juga Now First.
1: Info Produa.
0: Teman Produa, untuk info selanjutnya kali ini ada trailer Godzilla Minus Zero dirilis dan ungkap pemeran baru. Nah, penasaran gak nih Teman Produa? Dan pastinya Toho dan G-Kids merilis trailer terbaru dari film Godzilla Minus One, Minus Zero, sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran. Film tersebut juga merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Teman Produa, tentunya trailer terbaru mengkonfirmasi bahwa Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan ya. Dan trailer tersebut memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dari karakter film tersebut yang sebelumnya juga diperankan oleh Nagasawa Masami bergabung sebagai Makoto Aoyama, seorang perakiwaan cuaca yang ditugaskan di Biro Respon Bencana. Kunimura Jun juga akan memerankan Dr. Ogata, sementara Maihako berperan sebagai Akira Hagiwara. Asisten Profesor Murakami yang juga diperankan oleh Tanaka Min di Teman Produa.
1: Info Produa.
0: The last but not least, kali ini ada aktris Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yong dipertemukan dalam drama Make Me Tingle. Dan pasti ya Teman Produa, drama ini mengisahkan Gong Yong Soo merupakan perempuan dan percaya

0: cinta namun belum memahami maknanya sepenuhnya dalam kehidupannya. Tim produksi merilis foto dan video pembacaan naskah untuk meningkatkan antusiasme penonton terhadap drama tersebut. Dan tentunya Nam Ji Hyun sendiri akan memerankan Gong Se-yun, seorang pemasar yang sangat memegang prinsip tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Dibesarkan dalam keluarga konservatif, Yeon-su menjunjung tinggi kesopanan, kedisiplinan, serta aturan ketat mengenai hubungan dan juga percintaan. Kehidupannya mulai berubah setelah pertemuan tak terduga membawanya termasuk memasuki dunia perusahaan yang memproduksikan alat bantu.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, demikian 3 info terkini di Info Pro 2 yang selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita akan bergabung di Musik Live Check barengan dengan Pro 2 Jakarta.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih? Gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai. Wah seru juga nih Muay Thai. Gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K.
1: Iya, 10K.
0: 10K. Oh. Oke lah kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Benar.
1: Masih. Ya, kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga
0: kali. Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman berdua di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, ya itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayak gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia. Kayaknya
0: lost sparks.
1: Lost sparks-nya kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu namanya.
1: Bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri, bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang
1: Susah
0: dibenerin sih.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue Cuma sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Makanya udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Asik Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya, iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa juga. Iya
0: kan? Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Yeah. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Sebenarnya iya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Iya. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener. Kan.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit, gitu-gitu.
1: Benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Gitu. Kayak obatnya cuma dia nih,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, gitu. itu. Tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh, sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan ada isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: Oke. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Oke lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Mm-hmm.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Lo-nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
0: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah ini sih. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Tapi juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya? Oh
0: iya.
1: Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika Safira gitu. Banget ya, ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek
0: gitu.
1: Melankolis ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam yes. ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang ya. Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Nih Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, ini. Bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCo.
0: MDGCo. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification. Sekali,
0: turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau gitu bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: iya, iya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus baiknya curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call. Di situ bisa cerita, cerita ya?
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Komunikasi is the key. Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk main ke radio kan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio

0: Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: 90,7 Pro 2 FM Sikmo.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Oke, selamat malam teman Pro 2. Kiki kembali menyapa kamu ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Edisinya hari Rabu enggak sih sekarang tuh? Iya, hari Rabu. Hari Rabu ya teman Pro 2, tanggal 9 September 2026. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya di malam hari ini? Sehat-sehat aja dong ya. Amin. Kiki doakan apapun aktivitas kalian ya malam hari ini, kalian tetap have fun ya dalam keadaan yang sehat-sehat juga teman Pro 2. Dan ya apapun aktivitas kamu juga tetap semangat ya. Oke, tentunya Kiki bakal temani kamu ya selama beberapa jam ke depan hingga nanti jelang kita tutup siaran ya teman Pro 2 di hari ini, di malam hari ini. Dan kita sekarang udah di Tale of Something ya tentunya. Di pukul 20 tepatnya lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, di Tale of Something kalau setiap hari Rabu malam ya, itu kita bakal membahas temanya itu terkait pemberantasan judi nih ya teman Pro 2. Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang siaran pemberantasan judi teman Pro 2 malam hari ini, Kiki mau kenalin dulu ke kalian ya sebuah lagu yang datang dari Begundal Lawakwaru ya. Ini musisinya ada lagu dengan judul Hello We're Coming Back ya. Ini datang dari Akselerasi Kreatif Musik kita. So teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF ini secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf juga berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Begundal Lawakwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Nah, salah satu personal band juga menyampaikan ya teman Pro 2 bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi dari video klip ini ya yang disutradari oleh Kitsch Terror ini dilakukan di berbagai lokasi nih di Kota Malang dan juga Kota Batu Jawa Timur. Video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu ya yang penuh solidaritas, dan ini menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Oke, dan tentunya lagu ini ya teman Pro 2 udah bisa juga kalian akses kapanpun ya, baik melalui streaming platform kayak di Spotify atau bisa juga kalian tonton tentunya video musiknya ya di YouTube nih teman Pro 2. Oke, dan kira-kira seperti apa lagunya langsung aja bakal Kiki puterin ke runner kamu. Ini dia, dan terus stay tune ya barengan sama Kiki karena Kiki masih bakal balik untuk temani kamu dengan informasi-informasi lainnya malam ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita masih di Talk of Something ya malam hari ini. Seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, di Talk of Something malam hari ini kita membahas seputar pemberantasan judi.

Oke, jadi membahas seputar pemberantasan judi nih ya teman Pro 2. Di sini ada info yang Kiki kutip malam hari ini dari laman www.antaranews.com. Datang dari OJK yang minta bank blokir 38.375 rekening terindikasi judi online. Oke teman Pro 2, jadi ya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan hingga Agustus 2026 itu telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau EDD dan atau pemblokiran ya terhadap sekitar 38.375 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring atau judi online. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK ada Dian Ediana Rae dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin ini menyampaikan ya bahwa sejumlah rekening tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yaitu pada Juli 2026 yang tercatat sekitar 36.735 rekening berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi kepada OJK. Nah, selain meminta tindakan terhadap rekening yang telah teridentifikasi nih ya teman Pro 2, Dian juga menyebut bahwa OJK juga memperluas penelusuran aktivitas perjudian daring melalui perbankan. Nah, langkah tersebut dilakukan oleh OJK dalam rangka mendukung pemberantasan perjudian daring yang dinilai berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dian juga sebelumnya mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya pemberantasan judi online, OJK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Bank Indonesia, Komdigi, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait melalui koordinasi dan mekanisme pertukaran data. Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi dan pertukaran data antar lembaga ini telah mempercepat proses identifikasi rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring serta tindak lanjut oleh lembaga jasa keuangan. Nah, namun Dian juga mengingatkan ya teman Pro 2 bahwa pelaku judi daring ini juga terus mengubah modus operandi. Antara lain dengan memanfaatkan rekening pihak ketiga, identitas palsu, teknologi digital lintas batas, serta perpindahan dana yang berlangsung sangat cepat juga. OJK sendiri juga mendukung penguatan interoperabilitas sistem ya teman Pro 2, kemudian pemanfaatan teknologi analitik dan kecerdasan artificial untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan serta penyempurnaan mekanisme pertukaran data dengan tetap memperhatikan perlindungan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di Tale of Something malam hari ini, teman Pro 2, tadi ya kita membahas info terkait pemberantasan judi ya. Datang dari OJK yang minta bank blokir 38.375 rekening terindikasi judi online. Oke, jadi ya teman Pro 2, berdasarkan catatan dari PPATK sendiri ya, atau tadi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jadi nilai perputaran dana judi daring itu mencapai 359,81 triliun rupiah nih di tahun 2024 sendiri. Nah, angka itu kemudian turun ya, tapi menjadi 286,84 triliun rupiah di tahun 2025, sedangkan nilai deposit turun dari 51,3 triliun rupiah pada 2024 menjadi 36,01 triliun rupiah. Nah, adapun pada triwulan 1 2026 kemarin ya teman Pro 2, nilai perputaran dana judi daring sendiri tercatat sejumlah 40,3 triliun rupiah dengan total deposit mencapai 10,59 triliun rupiah. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, sedikit info di malam hari ini yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya, terkait pemberantasan judi online. Dan di malam hari ini ya, selain info terkait pemberantasan judi tadi, juga kita mendapatkan update info peringatan cuaca ya dari BMKG Sintang pada 9 September 2026 pukul 20 lewatnya 42 menit waktu Indonesia Barat ya, atau sekitar 10 menit lalu. Kita akan dengarkan ya teman Pro 2, disampaikan langsung oleh BMKG Sintang.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 9 September 2026 pukul 20.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Meliputi Sintang, Tempunak, Sepauk, Ketungau Hilir, Binjai Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Kelam Permai, Sungai Tebelian.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
0: Oke teman Pro 2, so, itu tadi ya update pernyataan cuaca dari BMKG Sintang per pukul 20 lewatnya 42 menit waktu Indonesia Barat di malam hari ini ya. Jadi seperti tadi disampaikan, ada potensi ya, potensi kuat ada pertumbuhan awan konvektif yang juga berpotensi kuat menimbulkan hujan nantinya dengan intensitas sedang hingga sangat lebat ya, bisa disertai kilat, petir, dan juga angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi juga Sintang, Tempunak, Sepauk, Ketungau Hilir, dan Binjai Hulu. So buat kalian ya teman Pro 2 yang malam hari ini mungkin beraktivitas di luar ruangan ya, hati-hati di jalan. Kiki ingatkan ya teman Pro 2, buat kalian yang akan menggunakan kendaraan roda 2, terutama untuk jangan lupa disediakan mantelnya juga nih teman pro 2, dan stay safe juga buat kalian semua yang akan melakukan perjalanan malam hari ini. Oke deh teman pro 2, dan nantinya juga di pukul 21 kita bakal masuk ke lapor pro 2 ya. Kiki masih bakal temani kamu, nanti kalian bisa join juga request-request lagu sekalian. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Prodo 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik

0: Hit, update, info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu masih barengan sama Kiki tentunya ya di malam hari ini. Dan kita sekarang tentunya udah ada di Lapor Pro 2 nih, teman Pro 2. Oke, so di Lapor Pro 2 malam hari ini ya teman Pro 2, kita tentunya seperti biasa mau ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini. Nah, buat kalian yang mau join, mau sekaligus request-request lagu kesayangan kalian juga tentunya bisa banget ya, langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang ya terutama. Oke, so pertanyaan Kiki di malam hari ini simple-simple aja kali ya. Sebenarnya ini juga datang dari karena belakangan ya kita tahu ya panas banget ya teman Pro 2, apalagi mungkin di Sintang nih, kalau di luar tuh kayak udah pengap, panas lagi kan, bawaannya tuh kayak haus mulu ya kalau Kiki rasakan ya, jadi kayak pengen ngemil mulu yang seger-seger, yang dingin-dingin biasanya kalau siang-siang gitu ya. Kayak hari ini tuh Kiki sebenarnya lagi pengen makan es krim tapi karena mager keluar rumah ya dari siang tadi ya, jadi kayak gak jadi nih makan es krimnya. Nah, Kiki jadi kepo nih tiba-tiba ya, pengen ngajakin kalian ngobrol soal es krim. Kiki pengen tahu aja sih, kalau kalian nih teman Pro 2, apa sih rasa es krim favoritnya? Well, kalau Kiki personally ya, sebenarnya gak punya kayak satu preferensi yang pakemnya itu aja gitu, kayak suka es krim coklat-coklat aja gitu, enggak juga sih kayak kalau Kiki. Tapi kalau sebenarnya rasa paling favorit ya, ini mungkin agak kontroversial karena enggak banyak orang suka, jadi Kiki suka es krim coklat mint gitu, Kiki suka ya teman Pro 2. Terus ya paling ngerasa-rasa kayak cookies and cream, suka es krim rasa ya coklat coklat aja ya, tapi kayak kalau coklat karamel gitu biasanya kalau es krim udah rasanya campuran banyak-banyak gitu agak lebih berat biasanya, dan biasanya makin manis juga sih kalau Kiki ngerasainnya ya. Jadi ya sebenarnya tergantung mood aja sih kalau aku pengen es krim. Nah, kalau kalian gimana nih teman Pro 2? Favoritnya apa? Boleh banget ya spill ke Kiki, mau spill 2 rasa favorit, 3 rasa favorit, semua rasa favorit kalian juga boleh banget ya di spill ke Kiki malam hari ini. Oke, dan di sini juga udah ada ya teman Pro 2 yang join. Ada teman Pro 2 yang katanya es krim rasa berry-berry gitu, gitu deh. Apalagi yang ada fruit bites-nya. Oh, jadi ini enak juga sih ya. Jadi kayak es krim yang rasa-rasa berry kayak ya strawberry gitu ya, atau es krim blueberry. Itu kan emang, aduh, itu kalau dimakan siang-siang manis, segar, biasanya ada asam-asamnya, apalagi kalau ada fruit bites-nya atau kayak potongan-potongan buahnya tuh kayak emang ada asam-asam segar dari buahnya itu juga kan. Ini enak juga sih ya. Keren-keren. Oke, terus di sini juga udah request lagunya Why Don't We ya, yang Trust Fund Baby. Oke. Dan di sini ada teman Pro 2 lainnya yang katanya es krim kesukaannya itu cookies and cream. Sama nih kayak Kiki ini ya. Dan sini juga udah di request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Apa karena ngomongin soal es krim ya ini? Oke deh, tanpa berlama-lama ya, bakal Kiki langsung puterin aja lagu-lagu requestan kalian nih teman Pro 2. Buat kalian yang masih mau join juga tentunya Kiki undang kamu untuk join, terutama via Instagram kita di @rri_pro2sintang. Wait, belibet. @rri_pro2sintang ya teman Pro 2, atau bisa juga via WhatsApp kita tentunya di 0857 5047 41.

10 Fakta Sains Tentang Otak Manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya. Di Jaga Malam kali ini masih kita bakal ngobrol-ngobrol seputar apa sih rasa es krim kesukaan kalian nih, teman Pro 2 ya. Dan ini kalau Kiki lihat di Instagram kita juga udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang join. Ada yang katanya rasa es krim kesukaannya itu strawberry dan vanilla ya. Oke. Kemudian juga ini ada yang menarik ya, karena ada teman-teman Prodo yang katanya suka es krim rasa kelapa. Nah ini emang apa ya, mungkin agak jarang kali ya ketemunya es krim rasa kelapa. Kalau Kiki sendiri sih agak jarang ya nemu es krim rasa kelapa, tapi kebayang sih enak, manis, apalagi es krim gitu ya, segar-segar, manis, enak gitu. Aduh, kalau siang-siang kebayang deh. Kayaknya besok emang fix sih harus beli es krim. Karena kebayang-kebayang mulu nih sama es krim ya. Dan sini juga teman-teman produk yang udah join request lagu dari Fajar Nur ya, dengan Salah Apa Aku. Tapi sayangnya karena lagunya gak ada, bakal Kiki putarkan ya lagu penggantinya nih buat kalian teman produk di malam hari ini. Masih dari Fajar Nur, ada Tahta Hatiku Pendampingmu. Oke deh, langsung aja bakal Kiki puterin. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune bareng sama Kiki di malam hari ini. Dan juga nantinya di pukul 22 tentunya Kiki bakal temani kamu dengan cerita penutup hari ya, tentunya untuk temani overthinking kamu sebelum tidur.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Lama sudah kulihat dirimu mendekapnya, dan kau jaga selalu, namun cinta.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini ya. Kita udah ada di cerita penutup hari di malam hari ini. Okay, so menemani overthinking kamu sebelum tidur malam hari ini ya teman Pro 2 di cerita penutup hari. Kiki punya satu buah cerita yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu ya. Ini datang dari sebuah buku karangan penulis Patrick Ness ya, berjudul A Monster Calls ya. Jadi malam hari ini kita mau bahas tentang mungkin perasaan-perasaan yang sulit untuk kita akui nih. Kadang kita sulit ya untuk mengakui apa yang kita rasakan ya, apa yang sebenarnya kita mau gitu ya. Jangankan kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri juga. Iya enggak sih? Okay, jadi Kiki mau nanya deh juga sama kalian nih teman-teman Pro 2. Kalian pernah enggak sih ketika lagi menghadapi sesuatu yang berat nih, berat mungkin secara mental ya, ataupun ya secara fisik, secara emosional gitu ya. Tapi mostly lebih ke secara mental ya, secara emosional. Itu rasanya berat banget. Tapi bukannya malah nangis, kamu malah ngerasa capek, capek aja gitu ya. Kayak capek yang lebih ke draining gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak capek untuk menjelaskan gitu ya, menjelaskan kita tuh sebenarnya ngerasain apa dan kenapa. Capek juga ketika ditanya kamu kenapa gitu. Capek untuk terlihat baik-baik aja gitu ya. Bahkan mungkin kalian juga merasa capek untuk merasa sedih. Gimana tuh? Jadi kayak rasanya pengen sedih tapi terlalu capek bahkan untuk merasakan dan mengungkapkan dan mengeluarkan emosi sedih itu. Nah, ada kalanya juga teman Pro 2, kita kehilangan seseorang dan kita tahu nih harusnya kita sedih dan mungkin kita merasakan itu gitu ya. Cuma ya tadi karena capek dalam tanda kutip itu tadi, kita ya seolah-olah seperti tidak merasakan sedih itu gitu ya. Tapi di dalam hati kita juga ada rasa marah, ada rasa takut, ada rasa kayak pengen semuanya cepat aja kelar, cepat selesai. Dan ketika perasaan-perasaan itu muncul bersamaan nih ya teman Pro 2, kita justru bisa jadi malah merasa bersalah. Mungkin kita jadi mikir, kok aku bisa-bisanya kepikiran kayak gitu sih gitu. Atau kayak, kok aku gak sedih kayak yang harusnya aku lakukan sih gitu. Nah, malam hari ini kita ngikutin kisah seorang anak ya bernama Connor. Nah, Connor ini ya sebuah ini merupakan seorang tokoh dari buku ini ya teman Pro 2, dari buku A Monster's Call ini. Jadi Connor ini sedang menghadapi sesuatu yang sebenarnya mungkin terlalu besar ya untuk dipahami oleh seorang anak ya, anak bisa dibilang anak kecil gitu ya. Jadi ibunya Connor ini dikatakan sakit. Dan penyakit ibunya itu perlahan-lahan juga membuat kehidupan mereka jadi berubah. Mulai dari rumah yang dulunya rasanya biasa-biasa aja, sekarang itu rasanya rumah itu penuh akan kekhawatiran. Hari-hari yang berjalan juga dulu rasanya sederhana aja, sekarang jadi terus penuh dengan satu pertanyaan yang terus-terusan lagi dan lagi menghantui mereka. Pertanyaannya itu, berapa lama lagi? Nah, Connor sendiri tetap pergi ke sekolah ya dikatakan, tetap bertemu dengan teman-temannya, tetap menjalani hari seperti biasa. Walaupun sebenarnya nih ya, Connor sendiri ngerasa hidupnya itu udah gak benar-benar biasa lagi, gak seperti dulu-dulu lagi gitu ya. Lalu pada suatu malam, tepat tengah malam nih ya dikatakan, sebuah pohon tua di dekat rumahnya itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang hidup,
yang besar, suatu yang datang untuk bercerita nih teman Pro 2. Dan monster itu mengatakan kepada Connor bahwa dia bakal datang lagi, tapi bukan untuk menakut-nakuti si Connor ini, melainkan untuk membantunya menghadapi sesuatu yang selama ini Connor simpan sendirian.

Oke, dan sama ya seperti janjinya yang dikatakan oleh monster itu. Ya, monster itu kemudian datang ya berkali-kali ya. Dan setiap kali dia datang ya, monster ini ya, dia itu selalu membawa sebuah cerita. Cerita tentang raja, ada cerita tentang penyihir, ada cerita juga tentang manusia yang membuat keputusan yang tidak selalu bisa disebut baik ataupun buruk. Dan semakin lama Connor ini mendengarkan cerita dari monster itu ya, semakin juga Connor ini menyadari kalau cerita-cerita itu sebenarnya bukan tentang monster ini, bukan juga tentang kerajaan ataupun dongeng, melainkan cerita itu, cerita-cerita yang disampaikan itu sedang bercerita atau berbicara tentang manusia. Ya, jadi tentang betapa rumitnya hati seseorang. Karena kadang seseorang bisa mencintai tapi sekaligus juga marah nih kepada orang yang sama. Kita bisa menyayangi seseorang tapi pada saat yang sama kita juga berharap sesuatu yang menyakitkan itu segera berakhir. Nah, dan mungkin bagian paling sulit dari itu semua adalah mengakui bahwa perasaan tersebut memang ada.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari malam hari ini ya. Masih membahas juga nih tentang cerita tadi ya, A Monster Calls, dari ini sebuah buku karangan penulis Patrick Ness ya teman Pro 2. Kita ngikutin ceritanya si Connor.

Okay, jadi mungkin ya teman Pro 2, kita sering ngira kalau kita benar-benar mencintai seseorang, maka kita harus sedih, selalu merasa sedih ketika kehilangannya. Padahal ya, manusia itu sebenarnya gak sesederhana itu ya. Ada orang yang mungkin ya menangis, ada orang yang diam, ada orang yang mengalihkan perhatiannya ke sibuk bekerja, ada yang mungkin tetap bercanda juga seperti biasa, ada juga yang mungkin bahkan merasakan lega ya, merasa lega dan kemudian merasa sangat bersalah karena merasa lega. Jadi gak ada nih satu bentuk duka yang berlaku untuk semua orang ya. Dan mungkin itu yang membuat perjalanan Connor ini juga bisa terasa begitu dekat dengan kita. Karena semakin kita dewasa, kita juga pasti deh seringkali semakin sering ya menemukan bahwa nemuin kalau perasaan itu gak selalu datang dalam bentuk yang rapi, gak selalu bisa dijelaskan. Kadang kita bahkan gak tahu nih harus nyebutnya apa. Pokoknya yang kita tahu ada sesuatu aja yang rasanya berat di dada dan kita nggak tahu gimana cara kita harus mengeluarkannya. Nah, jadi satu hal yang menarik dari kisah Connor ini ya teman Pro 2, jadi monster tadi ya itu nggak datang untuk memberi Connor ini nasihat-nasihat panjang. Monster itu juga datang tidak untuk mengatakan kayak kamu harus kuat gitu. Dia juga gak menyuruh Connor untuk berhenti menangis. Justru monster itu ya dikatakan membuat Connor ini berhadapan dengan hal-hal yang selama ini paling pengen dia hindari. Termasuk juga perasaan yang membuatnya takut terhadap dirinya sendiri. Nah, mungkin aja nih teman Pro 2, kita juga sering kali melakukan hal yang sama, baik dengan sadar maupun tanpa kita sadari. Mungkin kadang ya, kalau kita lagi marah, kita buru-buru mengucapkan kayak, aduh aku gak boleh marah. Gitu. Atau ketika lagi kecewa, kita justru berkata pada diri sendiri, duh aku harusnya gak boleh kecewa, aku harusnya lebih bersyukur. Karena atau ketika merasa iri, kita bisa langsung menjadi orang jahat. Atau kita ketika kita merasa lelah, kita langsung merasa kalau kita ini gagal. Nah, kayak gitu ya teman Pro 2. Padahal nih, perasaan itu gak selalu menunjukkan siapa diri kita. Jadi apa yang kita rasakan itu bukan berarti itu adalah our whole identity. Bukan berarti kita adalah apa yang kita rasakan itu gitu. Bukan berarti karena kita lelah kita gagal, bukan berarti karena iri kita itu berarti orang jahat gitu ya, yang gak suka sama pencapaian orang lain. Gak selalu seperti itu ya teman Pro 2, gak selalu. Ya kita bisa merasa marah tanpa menjadi orang yang jahat. Kita bisa juga merasa iri ya, merasa mau juga, pengen juga, pengen punya juga gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita juga bisa ngerasa kayak pengen nyerah tanpa berarti kalau kita tuh benar-benar pengen meninggalkan semuanya. Gak gitu ya. Dan kita juga bisa kok mencintai seseorang sambil kita berharap juga rasa sakitnya akan segera selesai. Mungkin yang perlu kita lakuin ya, bukanlah selalu menghakimi perasaan yang kita rasakan. Karena mungkin kita cuma perlu ya mengakui ya adanya perasaan itu. Kayak kalau marah ya kita akui, kita harus akui, iya aku marah. Kalau takut ya iya aku takut. Kalau capek ya akui kalau kamu capek. Kalau kamu gak tahu harus bagaimana, akui itu juga teman Pro 2 ya. Gak semua perasaan itu harus langsung diselesaikan juga. Beberapa yang kita rasakan itu sebenarnya hanya perlu diberi ruang. Supaya apa?
supaya kita bisa memahami apa sih yang sebenarnya lagi terjadi dalam diri kita. Karena mungkin ya teman pro 2, yang paling melelahkan itu sebenarnya bukan perasaannya, tapi usaha kita untuk terus berpura-pura bahwa perasaan itu gak pernah ada.

0: Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya, self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi, kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Prodo, itu satu lagu dari Marion Jola dengan Menangis Tanpa Air Mata yang hadir di ruang dengar kamu malam hari ini. Oke teman Prodo, jadi sebagai penutup ya, mungkin ada sesuatu yang lagi kamu rasain malam hari ini teman Prodo. Mungkin sesuatu yang itu merupakan sesuatu yang bahkan mungkin sulit untuk kamu ceritakan kepada orang lain. Mungkin kamu lagi ngerasa atau lagi kehilangan seseorang, mungkin lagi ngerasa kecewa, mungkin juga ada yang lagi marah nih sama orang yang sebenarnya kamu sayangin gitu teman Prodo. Atau mungkin aja sama seperti yang kita bahas di awal tadi, mungkin kamu hanya lagi capek aja, hanya sedang lelah aja teman Prodo. Dan mungkin kamu juga ngerasa kalau seharusnya udah baik-baik aja nih, udah gak capek lagi, udah gak kecewa, udah gak marah. Walaupun padahal ya sebenarnya kenyataannya tuh belum. It's okay, kamu gak harus punya perasaan yang sempurna kok teman Prodo. Gak harus selalu sedih ketika kehilangan tadi ya. Gak harus juga untuk selalu kuat, apalagi ketika keadaan lagi berat-beratnya. Dan juga ya, kita gak harus langsung tahu gimana cara untuk menerima, memproses semuanya itu. Kadang kita emang ya butuh waktu, entah itu untuk marah, untuk menangis, atau untuk bingung aja gitu ya. Bahkan kalaupun kalian butuh waktu untuk ya udah feeling numb aja, butuh waktu untuk seakan-akan kalian gak merasakan apa-apa aja ya. Karena memang menerima sesuatu itu bukan berarti kita tiba-tiba jadi langsung ngerasa, oh aku baik-baik aja nih. Karena menerima itu mungkin hanya berarti ya kita berhenti bertengkar aja dengan apa kenyataan yang ada di depan kita. Ya kurang lebih kayak kita ya akhirnya mengakui bahwa ada hal-hal yang memang gak bisa untuk kita ubah begitu aja. Mungkin ada orang yang gak bisa kita selamatkan, atau mungkin ada masa lalu yang ya memang gak bisa kita ulang. Ada juga perpisahan-perpisahan yang gak bisa kita cegah, memang harus terjadi begitu aja. Dan ada juga hari-hari tertentu ya teman Prodo, yang mau bagaimanapun ya tetap akan terasa sakit meskipun sudah berlalu begitu lamanya. Tapi mungkin pelan-pelan juga rasa-rasa sakit itu gak lagi menjadi sesuatu yang harus kita lawan ya. Itu bisa aja hanya jadi bagian lain ya, just another chapter, bahkan just another story dari cerita kita. Dan kalau kamu malam hari ini nih teman Prodo lagi rasanya lagi kayak membawa sesuatu yang berat, it's okay, gak perlu langsung diselesain malam ini juga kok. Masih ada hari esok. Kamu bisa memilih untuk istirahat dan ya udah dipikirin besok lagi aja. Let it be tomorrow's problem gitu ya. Dan untuk malam ini mungkin kalian coba bisa untuk tarik nafas dan lepaskan. Karena gak semua hal itu harus punya jawaban sebelum kita tidur ya, sebelum kita mengakhiri hari ini. Gak semua luka juga harus sembuh malam ini juga. Gak semua perasaan juga harus kita mengerti sekarang. Karena kadang cukup kita dengan berkata kepada diri sendiri bahwa kita sedang tidak baik aja, dan itu tidak membuat kita menjadi orang yang buruk. Cukup dengan berkata seperti itu kepada diri sendiri aja, lalu biarkan malam berjalan ya, itu bisa membuat kita sedikit lebih lega untuk beristirahat malam hari ini. So, Kiki mau ajak kalian nih ya teman Prodo di malam hari ini, sebelum kita masuk ke jazz musik ya, hingga jelang tutup siaran nantinya. Coba deh, gak usah terlalu keras sama diri kalian sendiri. Kalau emang ada perasaan-perasaan yang selama ini kamu simpan sendirian, Kiki harap semoga malam hari ini
Kita bisa memberinya ya, memberi perasaan-perasaan itu sedikit ruang lebih. Tapi bukan berarti untuk membuat perasaan itu pergi ya. Tapi supaya kita tahu aja kalau kita enggak harus kok untuk terus melawan perasaan-perasaan itu sendirian. Okay.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG SIN.
1: Dari BMKG Sintang pada 9 September 2026 pukul 22.02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Kelam Permai, Binjai Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Ketungau Hulu.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Yosef Aure Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spada, selamat pagi teman Produa semua. Jumpa kembali bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Apa kabar kamu nih teman Produa semua? Semoga aja kabar kamu baik ya, tanpa kekurangan suatu apapun, serta semakin semangat untuk menjalankan segala aktivitasnya di hari ini guys. Seperti biasa, Produa bakal hadirkan rangkaian acara yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin. Di antaranya ada Jazz Music Info Produa, ada Viral Moment juga, lagu pilihan kamu, terus tips pagi dan hari ini dalam sejarah. Nggak ketinggalan ada Stacita Kita di jam 9 nanti guys. Oke, buat teman Produa semua, pastikan tetap stay tune aja di 90,7 FM. Kita akan simak dulu lagu-lagu hiburan di Jazz Music. Tetap semangat buat kamu guys.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Ikomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Pro2 sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil hasilnya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadhu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong, dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.
1: Info Pro 2.

0: terbaik kamu. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimana aja berada, masih bareng aku Widya, dan aku akan berikan info Pro 2 kita kali ini. Teman Pro 2 semua, informasi yang pertama, ada film Laut Bercerita yang rilis poster dan juga trailer mengisahkan perjuangan mahasiswa, teman Pro 2 semua. Jadi di sini trailer memperlihatkan perjuangan Biru Laut dan kelompok mahasiswa Winatra, dan film ini tayang 29 Oktober 2026 setelah world premiere di BEFF 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Arsy Wendy Bening Suara dan juga Christine Hakim memerankan orang tua tokoh Biru Laut dalam film Laut Bercerita. Nah, ini menampilkan kesedihan dan juga harapan keluarga yang kehilangan anaknya. Arsy Wendy sendiri menggunakan pengalaman emosional nyata dari teman dekatnya yang anaknya hingga kini belum kembali setelah menghilang sebagai referensi untuk memperdalam perannya, teman Pro 2. Kedua aktor berusaha menghadirkan emosi mendalam meliputi kesedihan, penantian, dan harapan dalam menggambarkan dinamika keluarga yang mengalami kehilangan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada KPK yang meluncurkan program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT yang menggunakan stand-up comedy sebagai medium untuk menyuarakan kritik terhadap korupsi. Dan program ini, teman Pro 2, memberikan ruang bagi komika untuk menyampaikan keresahan masyarakat tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. Adi Fauzanto, PIC program Benar-Benar Komika KPK ini, menyatakan bahwa komedi dapat berfungsi sebagai sarana refleksi institusional dan membantu KPK memahami persoalan dari perspektif masyarakat.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan ada momen yang hangat sekali terekam saat seorang ibu berusia 97 tahun asik bermain congklak nih bersama sang anak yang ternyata sudah menginjak usia 78 tahun. Walaupun mereka ini telah lanjut usia, keceriaan dan juga semangat kebersamaan di antara keduanya ini tetap memancar saat menggerakkan biji-biji congklak di atas papan kayu, teman Pro 2. Interaksinya manis, manis banget, dan enggak cuma menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga, tapi juga menghadirkan nostalgia mendalam akan indahnya permainan tradisional. Momen sederhana ini membuktikan bahwa kasih sayang ibu dan anak serta kehangatan kebersamaan tidak akan pernah pudar tergerus oleh waktu. Oke, ini lucu banget ya teman Pro 2. Kalau kamu lihat di medsos, ibu dan anak gitu ya. Ibunya 97 tahun, anaknya 78 tahun. Wah, manis banget guys. Oke, aku bakal bacain komen-komennya, tapi kita bakal balik lagi ya. Kita mau dengerin dulu lagunya. Buat teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, masih ditemani bareng aku Widya pada kesempatan kali ini dalam acara Viral Moment, dan kita ngebahas terkait momen hangat ya, seorang ibu yang sudah berusia 97 tahun sedang asik bermain congklak bersama sang anak yang menginjak usia 78 tahun. Jadi kebayang ya guys, kita aja masih Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha, sekarang usianya berapa gitu ya. Oke, aku bakal bacain aja untuk semua komen-komennya teman Pro 2 semua. Di sini ada Wit Wardani, katanya 78 masih punya ibu, so sweet gitu ya. Terus ada caption love-nya juga. Ada lagi yang komen dari miliknya Chavella, katanya sehat selalu oma dan mamanya. Ya benar banget ya, udah jadi oma-oma. Terus ada lagi dari Bams Julian, katanya oma sama ibunya sehat terus ya, love-love banget deh, so sweet. Okay, makasih ya buat komen-komennya. Kita masih bakal lanjut lagi untuk bacain komennya teman Pro 2 semua terkait momen hangat antara ibu dan anak yang sudah sama-sama usianya itu, ibunya 97 tahun, anaknya 78 tahun. Nah teman Pro 2 semua, tetap stay tune ya di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: pasar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi. Jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah. Karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju, sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Oke teman Pro 2 semua, aku bakal bacain lagi buat teman-teman yang sudah komen di akun Instagram terkait tema kita kali ini. Ada ibunya ibu ya, bisa dikatakan seperti itu guys, yang melakukan sebuah permainan congklak ya. Ini momen hangat, momen manis ya teman Pro 2 semua, karena walaupun mereka ini telah lanjut usia, keceriaan dan semangat kebersamaan mereka itu tetap memancar saat menggerakkan biji-biji congklak di atas papan kayu guys. Oke, aku bacain lagi komennya. Di sini ada dari Kikis, katanya semoga ibuku hidup sampai seusia 90-an biar bisa begini kitanya ya. Oke, doanya nih bagus banget teman Pro 2, artinya agar ibunya itu umurnya panjang gitu ya. Ada juga teman Senja dengan caption love, so sweet gitu. Ada Miki, semoga mamaku bisa umur panjang kayak oma, sehat-sehat terus ya oma, love. Ada Angga Fitra komen, katanya panjang umur mama dan Uti. Ada Catur Circa, katanya keren banget ya. Dengan sadarnya aku nonton ini sampai habis. Nah ini dari Siska Indah. Ada juga dari Rina Sandwi ya, Rina Sadwi. Nah ini katanya sehat-sehat ya Nek dan Mama. Love.

0: Teh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Hai teman Pro 2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi tahukah kamu, kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro 2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

7 Pro 2 tentang teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2, masih bareng aku Widya. Dan aku akan bacakan lagi untuk komen-komennya terkait tema kita, momen hangat saat seorang ibu berusia 97 tahun asik bermain congklak bersama sang anak yang kini telah menginjak usia 78 tahun, teman Pro 2. Ada lagi nih komen-komennya dari Lili, katanya lihat ini keingat sama Eyang Putri yang ek, kemudian juga yang Min main-main Halma katanya gitu ya. Ada juga Zakina, nah ini dulu kan aku sering main congklak nih sama teman aku, entar kita tua begini juga ya katanya. Ingatannya masih kuat ya, salut banget, dari Syahna. Kemudian juga ada Sarah, katanya mainan favorit saya dan kakak saya saat kita masih kecil. Congklak salah satu mainan warisan ortu sampai sekarang, dari Agus Hernanda. Ada juga dari Debbie, tontonan yang sangat indah dilihat dan bahagia dirasakan. Sehat selalu Oma dan terus semangat. Thanks sudah membuatku kangen almarhumah ibuku, katanya gitu ya guys. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi beberapa komen yang sudah aku bacain. Makasih banget buat komen-komennya dan terkait tema kita ya. Doa yang sama teman Pro 2, semoga kita bisa seperti ini nih dengan orang-orang terkasih kita, atau mungkin dengan kakak kita gitu ya, saudara kita, teman Pro 2 sampai tua nanti. Oke, buat teman-teman semangat selalu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Duh, anginnya kenceng banget, serem.
1: Ih, buruan-buruan, Fir. Tutup jendela sama pintu kelasnya, Fir. Cepet.
0: Iya, Bon. Coba aja, bencana itu bisa diatur dalam penanggulangannya ya.
1: Di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada, Fir. Namanya Manajemen Penanggulangan Bencana. Tahu nggak?
0: Penanggulangan bencana? Itu ngapain?
1: Aduh, nih ku kasih tahu nih. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada saat bencana atau biasa disebut tanggap bencana atau tanggap darurat, dan setelah bencana atau biasa disebut pasca bencana. Gitu.
0: Ih, lengkap banget ya. Jadi iya pengen dong. Nih cari jodoh iya. Dari PPBD.
1: Maksudnya apa? Gimana?
0: Iya, cari jodoh. Bencana aja bisa ditanggulangi. Apalagi aku.